mesin cuci dan juga lainnya. Jadi segera download Tempat Radio ya, aplikasi Informa, dan kunjungi Informa terdekat ya di Kota Kendari, di Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU Kalikadia lantai 2 dan lantai 3. Karena Informa Kendari bikin rumah nyaman, belanja lebih

Republik Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

98.8 FM, Radio Rere Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radua, masih barengan sama Isa yang temani kamu ya. Pagi hari, Sabtu teman Radua, apa nih yang jadi wishlist kamu? Atau yang jadi apa ya program kamu di hari ini teman Radua? Yang sudah masuk ke to-do list ya, bukan lagi wishlist tapi sampai ke to-do list. Hal yang mau kamu lakukan di hari ini teman Radua, ada yang mau pilih dengan olahraga, mungkin lari bisa jadi pilihan kamu ya. Karena kalau di akhir pekan ya, berbagai spot di Kota Kendari itu rame dengan olahraga-olahraga. Banyak yang pilih untuk jogging, lari, teman berdua di berbagai track yang ada di Kota Kendari. Dia memang cocok ya untuk olahraga lari apalagi teman berdua. Tapi untuk kamu yang masih pemula apalagi, ada berbagai hal yang sebenarnya perlu kamu perhatikan sebelum mulai yang namanya olahraga lari teman berdua. Apa saja yang harus kamu perhatikan? Yes, kita akan bahas di pagi hari ini di obrolan kita di Sepada. Selamat pagi teman berdua. So, pastikan kamu untuk always listening to Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Check. Yeah. It's 2019. Let's go. Yeah.

Selamat pagi teman produk.

Teman Pradua, teman terbaik kamu. Nah, untuk kamu teman Pradua ya, para pelari pemula, kalau olahraga lari mungkin terbilang olahraga yang sederhana ya, tapi tubuh kamu tetap butuh yang namanya persiapan teman Pradua sebelum diajak lari ya. Apalagi kamu yang baru mau coba-coba, baru mau mulai dengan olahraga yang satu ini teman Pradua. Ya, sebaiknya ya kalau mau coba olahraga lari tidak perlu harus dengan perlengkapan atau memaksakan jarak yang jauh teman Pradua. Karena yang paling penting adalah bikin tubuh kamu terbiasa dulu bergerak secara bertahap. Yang utama ya pastinya adalah sepatu larinya dulu teman Pradua, yang ukurannya nyaman dan juga sesuai ya ukurannya dengan kaki kamu teman Pradua. Dan sebaiknya yang perlu kamu perhatikan ya, sepatunya jangan yang terlalu sempit teman Pradua. Kasih ruang atau jarak untuk jari-jari kaki kamu bergerak dan tidak bikin kayak rasa sakit teman Pradua. Ya pasti kan tidak nyaman jadinya ya kalau kita olahraga atau lari apalagi dengan sepatu yang sempit teman Pradua, atau yang terlalu pas-pas lah ya di ukuran kaki kamu. So pasti kan pilih dulu ya yang jadi ternyaman kamu teman Pradua, atau yang jadi apa namanya perlengkapan yang bikin kamu nyaman berolahraga. Jadi kesempingkan dulu mungkin ya outfit kecenya teman Pradua, tapi kalau bisa dibarengi kenapa tidak ya, why not. Tapi yang utama teman Pradua yang sebaiknya kamu perhatikan adalah kenyamanan kamu ketika berolahraga, apalagi untuk kamu yang baru mau coba dengan olahraga lari teman Pradua.

Ini saya Ida. Saya ODHA, orang dengan HIV/AIDS. Pertama kali tahu, rasanya shock ya. Rasanya ingin mati saat itu juga. Tapi belum cukup bergulat dengan diri saya sendiri. Saya juga harus mendapat stigma dan dijauhi keluarga maupun teman-teman dekat saya. Nyesek sekali rasanya. Saya cuma ingin speak up ya. Saya positif HIV/AIDS. Dan saya terus belajar mengenai penyakit ini. Saya belum ingin menyerah. Saya juga ingin punya peran dalam masyarakat. Mengedukasi mereka bahwa belum ada obat untuk menyembuhkan HIV/AIDS ini. Satu-satunya cara adalah melakukan penyakit.

mendengar ini, tolong, tolong jauhi perilaku seks bebas. Seperti berganti-ganti pasangan tanpa pengaman atau melakukan hubungan seks dengan sesama pria. Hindari juga penggunaan jarum suntik bergantian. Saya terkena HIV karena di masa muda saya pernah terjerat menggunakan narkotika suntik yang tidak steril. Saya juga berpesan untuk teman-teman, jauhi virusnya, bukan orangnya.

Masih di 90.8 FM, Pradua dari Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pradua, masih dengan suasana Sabtu, yes ya. Untuk kamu yang lagi nikmati Sabtu, selamat bersabtu ria. Yang mau olahraga juga, masih jadi waktu yang pas nih untuk kamu yang mau olahraga pagi, cari keringat pagi-pagi teman Pradua. Setelah itu sarapan, jangan lupa ya, biar tubuh kamu tetap terjaga kesehatannya dengan baik teman Pradua. Sambil terus dengerin Pradua dari Kendari, kita masih dengan lagu-lagu spesial untuk kamu di pagi hari ini dan ragam informasi buat kamu juga. So always stay tuned with me, tetap di 98.8 FM ya, di Pradua dari Kendari, teman terbaik kamu.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

Masih di 90.8 FM, Pradua dari Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pradua, masih di Spada ya. Yes, masih dengan suasana pagi hari ini, teman Pradua. Di tengah cuaca yang seperti biasa, nampaknya akan tarik lagi teman Pradua ya. Di perjalanan hari Sabtu kamu, semoga menjadi Sabtu yang tetap menyenangkan untuk kamu beraktivitas di sepanjang hari ini ya teman Pradua. Saya masih stay juga nih menemani ruang dengar kamu. Kita di Spada, selamat pagi teman Pradua. Dan kita sambil update ragam informasi lagi ya teman Pradua ya. Di hari Sabtu ada dari kamu yang mungkin pilih dengan olahraga, ada yang di rumah saja teman Pradua. Tapi sama-sama jaga kondisi kesehatan pastinya ya, mau dimanapun kamu berada, mau dimanapun kamu beraktivitas. Karena sekarang di tengah kondisi cuaca yang lagi sering panas, bahkan sampai terbilang panas ekstrim teman Pradua, bikin tubuh kamu harus tetap bisa beradaptasi dengan baik dan juga makin meningkatkan imunitas tubuh kamu, of course teman Pradua. Tapi kalau untuk kamu yang sudah terlanjur terkena flu atau batuk yang sekarang juga lagi marak melanda seperti Isa teman Pradua, yuk sama-sama teman Pradua ya, kita bisa menjaga kondisi tubuh tetap baik dengan salah satunya adalah minum air hangat dengan madu dan lemon. Karena minuman ini dipercaya mengandung vitamin C yang bisa membantu mendukung daya tahan tubuh kamu teman Pradua. Nah kalau versi kamu biasanya dengan minuman apa nih teman Pradua yang kamu minum untuk menjaga imunitas tubuh kamu? Pasti beragam dong ya, sesuai dengan kebiasaan atau sesuai dengan kegemaran kamu masing-masing. Kamu bisa mention juga ke kita versi kamu apa teman Pradua, sambil sharing-sharing kita di perjalanan pagi hari ini. And always stay tuned with me di Spada. Selamat pagi teman Pradua.

Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah, yang mengalami kesulitan ekonomi, tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional, yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

0: udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Teman berdua, teman terbaik kamu, masih kasih something help buat kamu ya teman berdua. Ada jahe hangat yang juga bisa kamu coba kalau kamu sudah mulai rasa kayak apa ya, feeling unhealthy teman berdua, atau kamu sudah mulai rasa tenggorokan gatal ya, flu batuk mulai menyerang. Nah, jahe hangat ini cocok untuk kamu karena jahe punya sifat antiinflamasi dan antimikroba yang bisa bikin tubuh kamu jadi lebih reda ya, meredakan yang namanya iritasi tenggorokan apalagi teman berdua. Selain itu, jahe juga punya khasiat yang namanya anti radang, anti tutsif ya. Juga bisa bantu mengencerkan dahak, cocok untuk kamu yang mau coba teman berdua. Caranya tinggal iris jahe, direbus selama beberapa menit sebelum kemudian dikonsumsi. Pastikan hangat, jangan panas-panas. Takutnya malah tambah radang teman berdua.

nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji. Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

Teman Pradua, teman terbaik kamu. Kita jelang pukul 10 di hari ini. Pertanda kalau santai siang akan segera masuk, yes. Karena sebenarnya mau berakhir, teman Pradua. Dan thank you untuk kamu yang dari tadi sudah stay di 90.8 FM atau juga via mobile application RRI Digital. Juga untuk kamu yang dari tadi streaming di www.rri.co.id. Siang hari nanti ada Dimas yang bakal temani rong dengar kamu, teman Pradua. So, pastikan kamu untuk always station with us di Pradua FM, teman terbaik kamu. Bye, teman Pradua. Yeah.

Indonesia Kendari. Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Teman-teman Pro2, inilah Info Pro2 bersama saya Siti Nuraisa. Kita ke informasi yang pertama, KBRI Tokyo memperkuat perlindungan WNI di Jepang melalui seminar dan workshop kesehatan mental. Kegiatan bertajuk Mental Health Care 101 tersebut digelar di Tokyo pada Rabu 23 September 2026. Kegiatan membahas cara mengelola stres, kecemasan, depresi, dan burnout selama tinggal di Jepang. Sebelumnya kegiatan serupa juga telah dilaksanakan KBRI Tokyo di Nagoya. Seminar menghadirkan Dr. Eka, seorang psikiater WNI sekaligus asisten profesor di Niigata University. Kehadiran Dr. Eka membantu WNI memperoleh informasi dan berdiskusi mengenai kesehatan mental dalam bahasa Indonesia.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi berikutnya. Dimensive resmi merilis single terbaru bertajuk Till We're Old secara global pada 25 September 2026. Lagu ini mengangkat kisah cinta tentang pilihan untuk tetap bersama hingga masa tua. Till We're Old menjadi rilisan terbaru Dimensive setelah sebelumnya memperkenalkan On Our Own pada Mei 2026. Lagu ini tersedia di seluruh platform musik digital mulai Jumat 25 September 2026. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kamu akan mengikuti Santai Siang.

0: Sampai siang di Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Akhirnya ada Dimas nih yang bersua dengan kamu lagi di udara dan akan menemani santai siang kamu hingga pukul 3 sore nanti teman Pro 2. Gimana kabarnya di siang hari ini di tanggal 26 September? Oh my god. Udah tanggal 26 aja teman Pro 2, udah mau akhir bulan, udah mau ganti bulan lagi nih ya. September ceria. Kalau Dimas sih enggak gitu ya. Dimas tuh mikirnya September uang ya. Semoga kita di bulan September ini selalu beruang hingga nanti tanggal 30. Amin. Gimana teman Pro 2? Sudah siap belum menjalani weekend di siang hari ini ya teman Pro 2? Tenang aja, di jam 10 sampai jam 12 yang ini Dimas akan puterin lagu-lagu kesayangan kamu, lagu-lagu favorit kamu ya, hanya di Pro 2 FM, Pro 2 Kendari teman Pro 2. Jadi silakan ayo WhatsApp di 0821 8830908 atau di DM Instagram kita di Pro2 Kendari atau di RRI_Kendarinya2 atau buat kamu yang tahu Instagram dan WhatsApp Dimas, go lagi. Silakan WhatsApp dan juga DM ya. Ini tadi udah ada dua nih yang chat kita ya. Wah, baru mulai udah di chat aja nih, cia. Oke, ada Noxy nih, ada Noxy. Hai kakak, happy weekend juga. Mau request lagu Sumpah Mati Selena Grace ya. Salamnya buat kakak aja, semangat terus siarannya kakak. Makasih banyak. Kembali kasih sayangku. Oke, siap. Nanti akan Dimas puterin Selena Grace, sudah masuk habis ini. Lalu ada seperti biasa, Kalara. Ye. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu sebentar ya, Kak. Aku mau izin request lagunya. Boleh enggak? Boleh dong. Pastinya dong. Kamu mau request lagu apa? Kakak Kalara tinggal langsung tulis aja di WhatsApp, nanti pasti Dimas puterin. Tapi sebelum itu kita langsung puterin dulu lagu requestannya Noxa ya, Selena Grace featuring Andy Rianto, Sumpah Mati berikut ini.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.

0: teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ 2. Dua lagu yang tadi barusan Dimas putar adalah lagu Selena Grace ya, Andi Rianto, Sumpah Mati, dan ada lagu kesukaan kita semua, Mahal Ini Bawa Dia Kembali. Kayaknya Dimas tuh lagi suka juga nih lagu Mahal Ini Bawa Dia Kembali ya, entah kenapa gitu. Karena mungkin setelah event Bintang Radio 2026 nih, RRI Kendari, teman Produ 2 kan banyak yang nyanyi lagu itu gitu. Terus banyak improvisasi keren banget yang bawain lagu ini gitu. Salah satunya ya finalis Bintang Radio RRI Kendari yang lanjut ke tingkat Korwil nih ya, ada Rezky Alzivana. Hai Zizi yang lagi di bau-bau sana ya, semoga lagi dengerin Dimas nih. Gitu teman Pro 2, Bawa Dia Kembali versi Zizi nih, versinya Zivana, itu enak banget didengerin teman Pro 2. Jadi ya pokoknya kita harus dukung juga ya Rizky Alzivana di Bintang Radio Korwil ya, koordinator lagi. Korwil 4 teman Pro 2 yang terdiri dari finalis dari RRI Makassar, RRI Kendari, RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, dan juga RRI Palu ya teman Pro 2. Ada Palu, Mamuju, Toli-Toli, Makassar, sama Kendari teman Pro 2. Kita doain semoga ya nilai Zizi jadi yang terbaik, dan Zizi bisa jadi perwakilannya Korwil 4 yang maju ke tingkat nasional. Amin. Amin banget. Gara-gara Bawa Dia Kembali nih, ini lagunya enak banget kita dengerin. Oke, lanjut ya teman Pro 2. Tadi Kak Lara akhirnya lanjut nih, mau izin request lagunya Seventeen yang telah merelakanmu. Wah, Kak Lara, ini masih siang ya. Lagu ini tuh galau banget loh. Jujur ya, karena ini lagu galau yang salah satu lagu galau yang paling Dimas suka ya, dari Seventeen yang telah merelakanmu gitu ya. Dimas juga punya special experience dari lagu ini, special memory juga. Jadi Dimas juga mau ngucapin terima kasih untuk Kak Lara Penamasari yang request lagu ini. Kita akan sama-sama dengerin ya teman Pro 2. Lalu selanjutnya ada teman Dimas yang lagi katanya, Dim, aku lagi kerja nih, nge-WO dulu, tapi mau dengerin lagunya Overnight dong, Romansa Biru. Lagunya mau diputar juga soalnya nanti di wedding. Boleh juga, Overnight yang Nuansa Biru juga enak. Romansa Biru juga enak kok didengerin. Apalagi yang apa tuh, yang Hanya Kita Berdua ya, nanti kita cari deh lagunya. Oke, Dimas masih tungguin ya teman Pro 2. Kalau misalnya kamu request, boleh banget tinggal WhatsApp kita di 0821 8830 908, dan di Instagramnya Pro 2 Kendari atau RN_Kendari-nya 2. Yaudah, langsung aja kita dengerin, ini dia Seventeen yang telah merelakanmu.

Masih bersama Dimas Teman Pro 2 di Santai Siang ya Teman Pro 2. Saatnya Dimas live di TikTok nih. Jadi buat kamu semua yang pengen sapa-sapa langsung ya, pengen salam-salam langsung, pengen curhat langsung juga boleh banget. Kita bergeser ke TikToknya Pro 2 Kendari. Ini Dimas mau puterin salah satu lagu juga yang keren juga nih dari Radio Star, alumni Bintang Radio. Ada Ishak Octavian, lagunya juga enak Seharusnya Aku ya Teman Pro 2 ya. Ini jadi salah satu lagu yang dibawain di tingkat Korwil nih untuk Lomba Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya Teman Pro 2. Dan Dimas juga tadi ada yang masuk nih namanya Febri, mau request lagunya Rizky Febian. Beh. Mau request lagunya Rizky Febian yang baru Kak, Aduh Pandang, ada kan? Ada dong, masa gak ada? Ada nih, udah Dimas siapin untuk kamu nih ya Febri ya. Selanjutnya pokoknya Dimas masih tungguin lagu requestan kamu hingga pukul 12 siang ya. Jadi jangan kemana-mana, kita langsung puterin tanpa berlama-lama. Ini dia Ishak Octavian dan juga Rizky Febian Teman Pro 2.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo masih bersama Dimas nih di Hitlist ya. Dimas sudah live di TikTok dan punya teman-teman baru juga ya. Ada L nih, ada Wong Q ya. Halo. Terus ada Bang Cer SHM, weh. Terus ada Seleraku, ada Bikol 99, ada Sambal Mata, ada Prima Nada. Weh, banyak pokoknya. Banyak banget yang request juga ya. Ini tadi ada JKT48 Bagai Cinta Pertama, terus ada Nabila Taki Atas Muda Home Pimpa, Samson Bukan Diriku, terus ada Maroon 5 Sugar gitu ya, sama Rizwan Fadilah Kecintaan. Nanti kita puterin satu-satu ya. Katanya Dimas mirip Abah Didi. Aduh, Abah Didi itu gimana ya? Siapa pula Abah Didi itu? Apakah aku harus kenalan dengannya? Alter Bright, open your eyes bang. Oke, OTW. Nanti coba kita lihat ya. Pokoknya kalau misal mau curhat-curhat, mau nanya apapun boleh banget ya. Di TikTok kita, di WhatsApp juga di 0821-883098 boleh juga. Ya Dimas sambil tungguin ya lagu requestan kamu semua teman Pro 2 ya. Dan juga di santai siang ini enaknya kita ngobrolin tentang makanan kali ya. Selamat siang Pro 2, salam dari Konawe Raya. Halo Alipu RV7, halo. Mau curhat bang. Itu serem ya. Alipu, boleh request yuk yang dari Konawe Raya, mana nih suaranya. Sambil kita puterin langsung aja lagu JKT48 Bagai Cinta Pertama dan juga Nabila Takia Tas Semudah Hompimpa berikut ini.

Masih bersama Dimas di Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lagu yang barusan kita dengerin ada lagunya Liodra, Tiganya Kau ya, yang spesial banget Dimas puterin untuk kakak Mila dan juga kakak Serlita nih ya, yang lagi dengerin kita di Pro 2 FM dan juga di TikToknya RR Kendari. Seru banget ya di siang hari ini gitu ya, ditemenin sama lagu-lagu yang asik gitu ya, terus juga ditemenin sama Besti juga, apalagi gitu, minum yang seger-seger di siang hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini ada Bang Langgai Meto. Halo Bang Langgai Meto, mau request lagunya Usik Kakak dari Baby Putri, OTW ya. Abis ini kita dengerin dulu ya lagunya Katy Perry, The One That Got Away. Terus ada Pink Clouding-nya Taylor Swift, baru kita masuk ke Feby Putri yang Usik. Jadi teman Pro 2, Dimas masih tungguin kamu nih ya sampai jam 12 di 0821-8830-908 atau di live TikTok kita ya di RRI_Kendari.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

90,82 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ya, jangan lupa pokoknya di siang hari ini kita harus selalu stay positif, teman Pro 2. Kenapa? Karena kalau misalnya kita agak surut nih semangatnya, ya udah itu nanti sampai sore juga semangat kita akan turut. Ditambah ya, lagi hot banget di luar. Rasa-rasanya memang harus didoping sama yang seger-seger sih ya. Bener, es kelapa gitu, es kopi, es teh gitu ya. Beh, enak banget pokoknya ya. Jadi teman Pro 2, sampai jam 12 nanti Dimas masih tungguin lagu requestan kamu ya. Setengah jam lagi ya pokoknya ya. Dan tenang aja, kalau misalnya kamu galau masih ada Dimas nih yang nemenin kamu di siang hari ini. Dimas gak kemana-mana kok. Sambil Dimas nemenin lagunya The Massive, Till We're Old, teman Pro 2.

Yes!

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ya, di penghujung hitlist di jam 11 lebih 56 menit ini banyak banget ternyata yang masih join sama Dimas nih ya. Ada Bang Askar, ada Bang Lensauna, ada Have a Nice Day, ada Kenia, ada FTN Fatin atau Fatun.
1: Bang.
0: Dan juga ada Akbar. Jadi teman Pro 2, kalau misalnya kamu masih mau request boleh tulis aja, nanti Dimas puterin lagunya di jam 12 siang ya, sambil kamu dengerin di Pro 2 Kendari pastinya. Karena tadi banyak banget requestan yang sama nih, tapi ternyata diputernya itu jaraknya beda gitu. Kayak tadi lagunya Tulus, Teh Hijau, baru aja diputerin sebelum longnya Event 17, dan akhirnya banyak lagi yang request. Tapi gak apa-apa, gak ada masalah, nanti jam 12 atau jam 1 Dimas coba puterin lagi spesial untuk kamu teman Pro 2. Jadi ya, Dimas mau ucapin terima kasih untuk kamu semua yang udah bersamai Dimas dari jam 10 sampai jam 12 siang ya. Tenang aja, kalau misal mau ada request, WhatsApp aja di 0821-8830-908. Nanti Dimas akan puterin di waktu itu juga pastinya. Jadi jangan kemana-mana ya, Dimas masih akan menemani kamu hingga pukul 20 salah, 20 mah malam ya. Dimas masih akan nemenin kamu sampai jam 3 sore teman Pro 2, jadi jangan ganti frekuensinya. Tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Istirahat siang dulu teman Pro 2, makan siang dulu sambil dengerin kita.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
0: Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
3: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Sama-sama.
5: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: 位。
1: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
2: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
1: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
2: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
1: Siap, demi hidup sehat.

Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Antrian selanjutnya, 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak, kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak, saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000, murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk. Cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan. Budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi gak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
3: Yaudah. Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun ada

0: Akhirnya, aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan gak usah deh.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gimana? Sudah makan siang? Ya, sudah meminum air-air kesegaran itu, teman Pro 2? To be honest, Dimas jadi makin semangat nih, karena memang air kelapa itu sungguh memberikan energi yang luar biasa ya. Apalagi untuk kita semua yang memang lagi lemes karena mungkin flu, lemes karena mungkin bolak-balik ke kamar mandi untuk buang air gitu ya, atau kurang tidur, beh itu mantep banget teman Pro 2. Apalagi ditambah es, gitu. Jadi buat kamu jangan sampai bingung, kamu harus makan siang teman Pro 2, karena inget ini mau malam mingguan ya kita nanti boh. Jadi jangan sampai kamu malah ngantuk, kamu malah gak berenergi, dan mood kamu juga malah hilang teman Pro 2, karena kita harus nikmatin malam minggu nanti gitu. Kalau Dimas kan tadi udah bilang Dimas mau bobo. Karena ya Dimas butuh istirahat yang berkualitas teman Pro 2. Sudah hampir 1 bulan ini tidur Dimas tidak berkualitas ya. Sejujur-jujurnya nih ya, Dimas butuh tidur yang literally 7 jam atau 8 jam gitu. Pengen banget, apalagi ya kita lihat besok Dimas masuk apa gitu ya, Dimas siaran apa besok, makanya Dimas sesuaiin juga teman Pro 2.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya. Tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

Teman Pro 2, nanti kita akan ketemu lagi di jam 1 siang ya, di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, dengan informasi dari dunia olahraga ya, khususnya dari Asian Games 2026 nih ya. Jadi jangan ganti frekuensinya, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Nantikan infonya teman Pro 2.

Informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari, teman.

0: Ah, macet lagi.
1: Jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

0: yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh.
3: Aku selalu salah tingkah saat tidak kamu.
4: Masih bersama Dimas, teman Pro 2 di Santai Siang ya. Kita masuk ke segmen Sport Update nih, teman Pro 2 di jam 1 siang ini. Dimas mau kasih kamu kabar menarik dari dunia sepak bola dulu nih yang pertama. Indonesia ternyata dipercaya FIFA untuk menjadi salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026 yang sekaligus jadi edisi perdana turnamen regional ini. Yang menarik, teman Pro 2, kenapa ya Indonesia akhirnya bisa dipercaya jadi tuan rumah? Ini patutnya kita bangga, teman Pro 2, karena Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Sjöström ini punya beberapa alasan. Salah satunya tentu aja karena antusiasme masyarakat Indonesia terhadap sepak bola ini menurutnya luar biasa nih. Kita bisa lihat sendiri kalau ngomongin sepak bola Indonesia, respon masyarakat memang gak main-main ya. Dari stadionnya, nobarnya, euforianya, media sosial. Sepak bola itu selalu punya tempat tersendiri untuk masyarakat kita. Selain itu, FIFA juga ngelihat kesiapan PSSI dan juga pemerintah Indonesia dalam menggelar turnamen ini tuh juga baik ya. Sjöström menilai kerjasama antara berbagai pihak sudah menunjukkan kesiapan yang besar. Gak cuma soal antusiasme aja, infrastruktur dan juga sumber daya manusia juga jadi pertimbangan nih, karena menurut FIFA dua hal penting ini tuh penting banget untuk menghadirkan turnamen yang berkualitas. Dan di sisi lain ya, Indonesia juga punya nilai tambahan karena FIFA memang udah punya kantor perwakilan di Indonesia ya. Dan yang gak kalah menarik juga, Indonesia langsung tampil di laga perdana FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura di Stadion Utama Gelora Bung Karno kemarin nih. Jadi ini bukan cuma soal pertandingan di lapangan, tapi juga kesempatan untuk Indonesia menunjukkan kalau kita siap jadi bagian dari penyelenggaraan turnamen sepak bola bertaraf internasional.

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

Masih bersama Dimas Manfro 2 dan Dimas masih ada informasi dari dunia sepak bola ya. Timnas Indonesia berhasil membuka perjalanan di FIFA Asian Cup 2026 dengan kemenangan atas Singapura teman Manfro 2. Main di Stadion GBK ya, Jumat malam Indonesia sukses menang dengan skor 2-0. Sejak awal pertandingan Indonesia langsung tampil agresif nih, bar 12 menit ya kan. Pertandingan berjalan, Renard Oratmangun berhasil membuka keunggulan Indonesia. Dan berawal dari umpan tarik Luka Fikeri, Renard langsung menyelesaikan dan bikin Indonesia unggul 1-0. Masuk babak kedua, Indonesia juga masih terus menekan. Singapura juga sebenarnya masih memberikan ancaman juga, tapi Martin Paes berhasil mengamankan gawang Garuda. Situasi kemudian makin menguntungkan Indonesia pada menit ke-70 karena Singapura itu harus bermain dengan 10 pemain setelah Safwan Baharudin mendapatkan kartu merah langsung karena melakukan pelanggaran terhadap Mitchell Baker. 3 menit kemudian Indonesia dapat hadiah penalti. Dan siapa yang maju sebagai eksekutor teman Pro 2? Pastinya Ole Romeni. Ole berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan menggandakan keunggulan Indonesia menjadi 2-0 pada menit ke-73. Dan sampai peluit panjang berbunyi, gak ada lagi nih gol tambahan. Dan akhirnya Indonesia pun mengamankan 3 poin sementara berada di posisi kedua klasemen grup A divisi 1. Perjuangan belum selesai ya teman Pro 2 ya. Laga berikutnya Indonesia akan... wow, akan match bareng Malaysia di hari Senin nanti 28 September ya, di jam 7 waktu Indonesia Barat alias jam 8 waktu Indonesia Tengah. Jadi siap-siap karena dua berikutnya ini bakal jadi pertandingan yang sangat-sangat menarik antara Indonesia dan juga Malaysia teman-teman.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak,
1: frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
1: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
2: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
1: Frustrasi kali, Kak.
3: Masih ngomongin sepak bola nih teman Pro 2 ya. Kalau misalnya ngomongin striker yang satu ini, kayaknya gawang lawan belum boleh santai dulu deh. Ada Erling Haaland yang kembali mencuri perhatian setelah dinobatkan sebagai Etihad Player of the Month alias pemain terbaik Manchester City pada bulan September 2026. Alasannya pasti jelas banget ya. Haaland lagi produktifnya nih. Selesai itu, dia kembali mencatatkan namanya di papan skor City saat bertemu Manchester United. Dan satu gol lainnya datang ketika Manchester City menghadapi Sunderland nih. Jadi total ada 5 gol dari 4 penampilan sepanjang September. Manchester City pun mengumumkan penghargaan ini melalui media sosial resmi klub dengan menyoroti catatan 4 penampilan dan 5 gol Haaland. Menariknya penghargaan Player of the Month ini bukan cuma soal jumlah gol ya teman Pro 2, tapi juga jadi bentuk apresiasi atas kontribusi Haaland dalam perjalanan Manchester City sepanjang September ini. Kalau performanya terus konsisten kayak gini, ini bukan gak mungkin ya, Haaland bakal jadi salah satu pemain yang terus diperhatikan di setiap pertandingan City. Jadi yang buat kamu nih yang ikut Manchester City gitu, 5 gol dalam 4 pertandingan, menurut kamu Haaland ini akan nambah gak nih di bulan selanjutnya di Oktober nanti?

0: sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Welcome to Mukbang Land.

Dari lapangan sepak bola kita beralih ke lapangan bulu tangkis nih tuan Pro 2 ya. Untuk Asian Games 2026 ada cerita menarik dibalik suksesnya Indonesia meraih medali emas beregu putra. Ada nama Muhammad Zaki Ubaidillah atau yang akrab disapa Ubed nih teman Pro 2. Sebelum menjalani partai penentuan menghadapi China Tiongkok, Ubed ternyata sempat menelpon kedua orang tuanya loh sambil nangis katanya. Bukan buat ngobrol panjang tapi buat minta satu hal sederhana yaitu doa restu. Ubed mengaku sempat merasa tegang sebelum masuk ke lapangan. Karena itu dia meminta doa agar pertandingan bisa berjalan lancar dan dirinya akhirnya mampu tampil maksimal teman Pro 2. Dan ternyata dukungan dari orang tua itu jadi salah satu penyemangatnya ketika menghadapi pertandingan yang penuh tekanan nih. Ubed akhirnya turun di partai penentuan saat Indonesia berhadapan dengan China. Sempat gugup juga di game pertama, tapi kemudian berusaha lebih tenang dan mengikuti arahan pelatih untuk mengambil poin demi poin. Hasilnya Indonesia berhasil membalikkan keadaan menang 3-2 atas Tiongkok China teman Pro 2. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri penantian 28 tahun Indonesia untuk kembali meraih medali emas bergu putra Asian Games loh. Ubed juga mengaku dukungan ini datang dari rekan-rekan setimnya ya yang terus mengalir sepanjang pertandingan. Jadi bukan cuma soal kemampuan individunya aja tapi juga gimana nih satu tim saling menguatkan ketika berada di bawah tekanan. Dan setelah pertandingan berakhir, perasaannya pasti campur aduk ya. Senang, lega sekaligus bangga karena perjuangannya akhirnya berbuah podium pertama dan juga medali emas teman Pro 2. Ini jadi penyemangat kita ya, kalau misalnya kita memang bisa masuk ke dalam kompetisi, jangan lupa minta doa restu sama orang tua pastinya. Semoga cerita dari Ubed ya, dari Ubed kali ini bisa menginspirasi kita semua juga di siang hari ini teman Pro 2. Dan cerita dari Ubed juga mengakhiri perjumpaan kita di Sport Update di siang hari ini. Nanti di jam 2 sampai jam 3 kamu akan disajikan ya lagu-lagu dari top 20 Indonesia RRI Kendari ya, dari tanggal lagu 20 tanggal lagu RRI Kendari Pro 2 nanti akan dimasajikan di jam 2 siang hingga jam 3 sore. So, jangan ganti frekuensinya, tetap bersama Dimas di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, Dimas hadir untuk menemani sore akhir pekan kamu di hari Sabtu ini teman Pro 2. Senang banget bisa kembali menyapa kamu lagi ya, dan by the way.

0: Indonesia Top 20 Pro 2 Kendari. 20 tanggal lagu hits Pro 2 Kendari minggu ini.
1: Halo teman Pro 2, senang sekali Dimas bisa kembali menyapa kamu lagi di akhir pekan di awal bulan yang baru ini. Selamat menikmati waktu kamu di hari Sabtu yang cerah ceria ini teman Pro 2. Semoga kabar kamu baik, sehat dan juga bahagia ya, amin. Jadi gimana teman Pro 2, akhir pekan ini lagi jalan-jalan kemana? Sama siapa, hayo? Pokoknya apapun aktivitas kamu, lagi sama siapapun kamu di akhir pekan ini, Dimas siap menghadirkan pilihan lagu-lagu asik untuk kamu, di mana lagi kalau bukan di Indonesia Top 20 Tangga Lagu Pro 2 Kendari. Baiklah teman Pro 2, kita mulai Indonesia Top 20 kali ini dari pendatang baru kita. Ada Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati yang banyak banget di request sama teman Pro 2 di Hitlist. Kita dengerin yuk.
2: 20.

0: posisi 19 kita ada pendatang baru juga nih. Ada Dewi D. Lestari dengan single barunya Kabarku. Teman Pro 2, setelah sekian lama gak ngeluarin single, akhirnya Ibu Suri Dimas ini comeback ya. Lagu ini tuh definisi nyata dari pura-pura tegar pas denger gebetan kita jadian sama orang lain. Ditanya, gimana kabar kamu? Jawabannya, aman. Padahal hati kita tuh lagi retak, hampir hancur berantakan. Kerennya lagi, Dewi Lestari kali ini berkolaborasi bareng Mika Angelo dan juga tim Fellow Amateurs biar aransemennya tuh makin dapet dan anak muda banget. Keren banget ya Ibu Suri Dimas ini. Oke, kita lanjut ke posisi 18. Ada PC Kota, Bahagia Lagi. Kita dengerin yuk. Ku tergagal
1: 18.

0: Naik satu peringkat ke posisi 17, ada Kanda Raim Laude dengan lagu barunya Iqro. Penyanyi asal Wakatobi ini baru aja ngerilis album penuh pertamanya yang berjudul Iqro ya teman Pro 2. Dan kerennya, album ini tuh berhasil masuk top album global di peringkat 74 dunia. Wah, mantep banget ya. Dan salah satu lagu andalannya, Menari-Nari, juga punya video musik yang diambil langsung di alam indah Wakatobi. Nih, mantap eh. Kalau dengar lagunya Iqro, teman Pro 2, mungkin banyak yang langsung kepikiran soal membaca ya. Tapi lagu ini, Raim Laude tuh ngajak kita untuk membaca kehidupan tentang belajar bersyukur, menerima setiap proses, dan terus tumbuh jadi versi terbaik dari kita. Jadi bukan cuma enak didengar, tapi juga punya kesan yang dalam banget. Mantap Kanda. Oke, kita lanjut ke posisi 16, masih diisi sama Fabio Acer, Nikmati Sakitnya. Kita dengerin yuk.
1: 16.
2: Mungkin benar kata mereka,

0: Naik 4 peringkat ke posisi 15 minggu ini, ada Enna featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Ini salah satu lagu yang Dimas suka banget juga nih teman Pro 2 ya. Dan sampai sekarang, lagu Sesi Potret ini udah tembus lebih dari 100 juta stream di Spotify teman Pro 2. Dan video musiknya juga tembus jutaan penonton di YouTube. Jadi lagu ini tuh terinspirasi dari kisah nyata ya, tentang kehilangan, rasa penyesalan, dan pentingnya meluangkan waktu untuk orang-orang tersayang sebelum semuanya terlambat. Cocok banget lah ya untuk nemenin kamu nih yang lagi rindu seseorang yang nun jauh di sana. Oke, di posisi 14 ada We're Genius Your Side featuring Novia Bahmir. Kita dengerin yuk.
1: 14.

0: 13 kita minggu ini masih diisi sama lomba sihir melompat lebih tinggi. Teman Pro 2, ada kabar terbaru nih dari lomba sihir. Jadi setelah merilis beberapa lagu baru yang asik banget, sekarang mereka lagi fokus nyiapin album kedua mereka yang dikabarkan juga lagi merancang tour intimate konser di beberapa kota dengan konsep visual baru yang unik untuk era musik berikutnya. Makin gak sabar ya teman Pro 2, nunggu kejutan dari teman-teman lomba sihir. Oke, kita lanjut ke posisi 12. Masih ada Samuel Cipta, Senja Sudut Kota. Kita dengerin yuk.
1: 12.

0: Posisi 11 minggu ini ada It Gitaf berusaha di bawah hujan teman Pradua. By the way, kamu pernah gak sih ngerasa pas kamu ngejar mimpi kamu, ya, ternyata rasanya tuh lebih ringan karena ada seseorang yang selalu nemenin. Asik. Unch. Itulah pesan yang dibawa sama It Gitaf lewat lagu Berusaha di Bawah Hujan ini. Fun fact-nya, hujan di lagu ini tuh bukan soal cuaca ya teman Pradua, tapi ini jadi simbol berbagai tantangan dan masa-masa sulit yang kita hadapin dalam hidup. Dan lewat lagu ini juga, It Gitaf itu ngingetin kita kalau dukungan, kejujuran, dan kesetiaan dari orang terdekat itu bisa jadi alasan kita untuk tetap kuat melangkah. Sweet banget. Oke, masuk ke posisi 10 besar kita, diisi sama Salma Salsabil dengan Hacu yang naik 5 peringkat dari posisinya minggu lalu. Kita dengerin yuk.
1: 10. Terbangun

0: Turun 2 peringkat ke posisi 7 minggu ini ada Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Teman Pro 2, siapa nih yang gak bisa move on dari lagu ini teman Pro 2? Fun fact-nya, lagu ini sempat jadi penguasa Spotify Indonesia selama hampir 2 bulan berturut-turut loh. Gak cuma itu, lagu ini juga berhasil ngumpulin jutaan streaming dan ikut mengantarkan Nadif menembus angka 20 juta pendengar bulanan di Spotify. Kerennya lagi, kesuksesan lagu ini berlanjut lewat versi kolaborasi spesial bareng musisi Malaysia dan juga Brunei Darussalam loh. Gak heran nih kalau lagu yang satu ini tuh masih sering banget seliuran di playlist banyak orang dan di Pro 2 Kendari. Oke, kita lanjut ke posisi 6. Masih diisi sama brother Dimas nih, ada NPD dengan Sempurnanya Aku Untuk Dirimu. Kita dengerin yuk.
1: 6.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

Kita juga masih diisi sama Tensi dan Jamsi Bintang 5. Teman Pro 2, lagu Bintang 5 dari Tensi dan Jamsi ini emang lagi susah banget keluar dari kepala kita ya. Asik banget didengerin pas lagi nongkrong malam minggu. Nah, selain viral di mana-mana dan masuk top 5 trending YouTube Teman Pro 2, mereka juga langsung tancap gas dengan merilis movie video resmi yang keren abis. Gak cuma itu, mereka juga comeback lewat lagu baru mereka yaitu Anthem Jawir dan ikut meramaikan Anti NRML Tour 2026. Fix banget ya, duo ini lagi kece banget di scene musik Indonesia. Oke, kita lanjut untuk posisi 4 kita Teman Pro 2. Ada lagu favorit Dimas nih dari Ghea Indrawari, Seribu Kali. Kita dengerin yuk.

juga disupport banget nih sesama musisi Indonesia karena album barunya dan lagu-lagunya dinilai relate banget dan sangat merepresentasi anak muda zaman sekarang. Yaudah, sambil kita dengerin yuk lagu Kita Buat Menyenangkan dari Bernadette.

Posisi 2 minggu ini masih dan masih dan masih diisi sama It Gitaf lewat lagu Rutinitas. Lagu It Gitaf yang ini cocok banget didengerin di malam minggu ini ya teman Pro 2. Dan lagi-lagi kalau ngomongin rutinitas setelah patah hati, pasti banyak banget yang kita lakuin supaya tetap bisa move on segera dan supaya hati kita jauh lebih tenang. Lewat lagu ini, It Gitaf tuh lagi-lagi ngasih pesan ke kita untuk gak buru-buru ngelakuin sesuatu yang bikin kita makin runyam setelah patah hati. Jalanin aja rutinitas yang ada, nanti juga lama-lama kita sembuh sendiri dari heartbreak moment teman Pro 2. Yaudah kita lanjut dengerin yuk, ini dia It Gitaf dengan Rutinitas.

Baiklah teman Pro 2, sebelum kita tahu siapa juara kita minggu ini, kita rekap dulu posisi 20 sampai ke posisi 2 di Indonesia Top 20 Pro 2 Kendari. Posisi 20 kita diisi oleh lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace dan juga Andi Rianto. Posisi 19 kita diisi oleh Di Lestari, Kabarku. Posisi 18 ada Pice Kota dengan Bahagia Lagi. Posisi 17 diisi oleh Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 16 diisi oleh Fabio Acer dengan Nikmati Sakitnya. Posisi 15 kita diisi oleh Ena featuring Ari Lesmana Sesi Potret yang naik 4 peringkat dari posisinya minggu lalu. Posisi 14 kita diisi oleh We Are Genius Your Side featuring Novia Bahme. Posisi 13 kita diisi oleh Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 12 kita diisi oleh Samuel Cipta Senja Sudut Kota. Posisi 11 kita diisi oleh It Gitaf Berusaha Di Bawah Hujan. Salma Salsabil dengan Hacu naik 5 peringkat ke posisi 10 minggu ini. Anggis Devaki, Dirimu Yang Dulu, harus turun 1 peringkat ke posisi 9 minggu ini. Di posisi 8 ada Sheila on 7 dengan Sederhana. Di posisi 7 diisi oleh Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Di posisi 6 diisi oleh NPD, Sempurnanya Aku. Posisi 5 diisi oleh Tensi dan Jemsi dengan Bintang 5. Posisi 4 diisi oleh Gia Indrawari dengan 1000 Kali. Harus turun 2 peringkat dari posisi jawara minggu lalu. Di posisi nomor 3 diisi oleh Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Dan posisi runner-up kita diisi oleh It Gitaf dengan Rutinitas.

Akhirnya teman Pro 2, kita sampai di puncak top 20 tangga lagu Indonesia Pro 2 Kendari. Dan posisi jawara minggu ini ada lagu dari Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Setelah 7 minggu ya teman Pro 2, akhirnya lagu ini berhasil mencapai puncak di top 20 tangga lagu. Dan for your information teman Pro 2, lagu ini tuh ngingetin kita kalau rasa rindu memang gak bisa dipaksa ya. Gak bisa dipaksa hilang, tapi juga gak harus terus dipelihara sampai bikin kita berhenti melangkah. Kadang cara terbaik mencintai adalah belajar mengikhlaskan dan tetap melanjutkan hidup. Jadi buat kamu yang mungkin lagi kangen seseorang, semoga lagu ini bisa jadi teman yang paling pas di akhir pekan ini. So, congratulations buat Ivan Seventeen.

Oke teman Pro 2, 20 tangga lagu Indonesia Pro 2 Kendari sudah dimas bagikan ke kamu semua di sore hari ini. You sering-sering request lagu favorit kamu, request lagu artis kesayangan kamu hanya di Pro 2 RRI Kendari. Kamu juga bisa request di jam hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Dan bisa juga request lewat RRI Digital dan juga di live Instagram dan TikTok kita di RRI Kendari. Sampai jumpa lagi di Indonesia Top 20 Pro 2 Kendari minggu depan. Dimas saya pamit. Sampai jumpa teman Pro 2. Jangan lupa untuk dukung terus musik Indonesia.

Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Kita ke informasi yang pertama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memperkuat edukasi dan pelayanan kesehatan bagi remaja sebagai bagian dari upaya jangka panjang mencegah stunting. Upaya ini dilakukan melalui gerakan cegah stunting melalui aksi bergizi yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kabupaten Buton dan Kabupaten Buton Selatan. Kegiatan di SMA Negeri 12 Buton, Kabupaten Buton ini menyasar 200 remaja putri dari SMA Negeri 12 Buton dan SMP Negeri 10 Lasalimu Selatan. Mereka mendapatkan tablet tambah darah serta screening anemia. Pelayanan juga mencakup cek kesehatan gratis bagi anak usia sekolah dan masyarakat umum serta penguatan sekolah sehat melalui penandatanganan MOU. Dua ibu hamil dengan kekurangan energi kronis dan tiga balita juga mendapatkan pemberian makanan tambahan. Sementara di SMA Negeri 1 Lapandewa, sebanyak 113 siswi menerima tablet tambah darah disertai CKG anak sekolah dan edukasi kesehatan. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Lionsgate merilis trailer film thriller Day Drinker yang dibintangi Johnny Depp, Madeleine Klein dan Penelope Cruz. Film yang disutradarai Mark Webb ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 26 Maret 2027 mendatang. Day Drinker mengisahkan seorang bartender di kapal pesiar pribadi yang diperankan Madeleine Klein. Ia kemudian bertemu dengan seorang tamu misterius yang diperankan Johnny Depp. Pertemuan ini membawa keduanya ke dalam situasi yang semakin rumit. Mereka kemudian terlibat dengan seorang tokoh kriminal yang diperankan Penelope Cruz dan memiliki hubungan yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Dalam trailer bernuansa mencekam, Johnny Depp tampil dengan rambut beruban sebagai sosok misterius. Karakternya juga menyinggung kemungkinan kisah yang dialaminya berkaitan dengan balas dendam atau sesuatu yang lebih buruk. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan sore ceria. Diawali dengan Top 20 Internasional RRI Pro 2 Kendari.

Hi, teman Produa. Welcome back with me, Dimase here. And now I present to you the top 20 international charts Produa Kendari minggu ini. So, how are you, teman Produa? Semoga di sore hari ini super cloudy ya. Kamu masih dan terus enjoy menikmati waktu weekend kamu with people that you love and surroundings, teman Produa. Semoga masih dan terus happy juga, karena Dimas akan menemani kamu dengan pilihan charts yang keren-keren di Produa Kendari edisi lagu-lagu international. So, are you ready? Sebelum kita mulai, Dimas mau info ke kamu kalau ada satu lagu yang harus keluar di minggu ini, yaitu dari Ella Lingley, Be Her. Alright, teman Produa, kita mulai posisi 20 di top 20 international Produa Kendari dari new entry kita. Ada lagu yang masih viral dan gak pernah mati nih ya di Produa Kendari. Ada Heart to Hearts with Rude. So, let's check this out. 20.

Dracula. Dimas suka banget sama lagu ini, teman Pro 2. Dan for your information, kolaborasi yang satu ini tuh benar-benar gak disangka ya. Karena Tame Impala dan Jenny ini sukses bikin heboh lewat Dracula yang berhasil melesat sampai nomor 1 di US Pop Radio dan jadi salah satu lagu terbesar tahun 2026. Yang paling seru, di versi remix ini, Jenny ini ngubah lirik akhirnya jadi Shut Up Jenny, Just Get In The Car sebagai balasan lucu untuk versi asli milik Kevin Parker. Bahkan sebelum lagunya rilis, teman Pro 2, Kevin juga sempat kasih teaser unik nih yang bikin fans kita juga makin penasaran. Next untuk charts di posisi 18 masih ada Eyelid with Not Cute Anymore. So check this out. 18.

Masih stay di charts nomor 17 minggu ini, teman Pro 2, ada Harry Styles with American Girls. Ada yang viral dari Harry Styles nih, teman Pro 2. Jadi waktu doi konser di Wembley Stadium London, UK, hari ini tiba-tiba tersedak air deh ketika melakukan aksi khasnya, yaitu menyemburkan air ke udara atau whale move. Jadi Harry sempat batuk dan jatuh ke panggung selama beberapa detik, tapi untungnya Harry Styles langsung pulih dan bahkan lanjut tampil kayak nggak ada apa-apa gitu, teman Pro 2. Banyak fans yang deg-degan sebenarnya, tapi akhirnya lega juga karena memang Mr. Styles yang satu ini banyak stylesnya sekali ya. Alright, next ada lagu favorit Dimas juga dari Taylor Swift, I Know It, I Know You, yang naik 3 charts ke posisi 16 minggu ini. Check this out. 16.

Terjun 7 posisi ke charts nomor 15 minggu ini ada Olivia Rodrigo, Drop Dead. Si cantik satu ini baru aja ngumumin festival musik miliknya sendiri, teman Pro 2, yang bertajuk Daisy Chain Fields. Menariknya festival ini tuh bakal nampilin deretan musisi perempuan, dan hasil keuntungannya nanti juga disumbangkan untuk organisasi yang mendukung perempuan dan juga anak perempuan, alias Woman Empowerment. Keren banget ya. Selain album barunya yang keren banget dan banyak lagunya yang top charts di Billboard 200 and 100, Olivia juga dipuji karena saat ini dia lebih mature di album barunya You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Alright, teman Pro 2, masuk ke charts nomor 14 ada Beautiful Ariana Grande with Heather Made You Love Me. So, check this out. 14.

13 kita ada Lisa, Anita, and Rima with Goals. Teman Pro 2, tiga musisi dan tiga benua berbeda ini berhasil nyatuin warna musik pop, latin, sampai afrobeats jadi salah satu lagu yang super catchy banget. Gak heran, sejak dirilis, Goals ini langsung rame dipakai sebagai back soundnya di TikTok dan juga Instagram Reels, terutama untuk konten traveling, fashion, sampai pencapaian alias life goals. Nah, siap-siap ya ikut ketagihan sama beatnya. Alright, you next di Charge 12 ada Madison Beer with Bad Enough. So, check this out. 12.

0: terjun bebas 6 charts di posisi 11 minggu ini diisi sama Rise with Fame. Meskipun harus turun jauh teman Pro 2, Rise baru aja comeback nih lewat mini album kedua mereka yang berjudul 2. Lagu utamanya Do Your Dance hadir dengan perpaduan hip hop dan electronic pop yang bikin pengen langsung ikut joget ya. Asik banget didengerin di weekend ini teman Pro 2. Dan kerennya lagi, album ini langsung mecahin rekor penjualan hari pertama Rise sendiri dengan lebih dari 916 ribu kopi terjual teman Pro 2. Keren banget ya. Oke, kita next ke top 10 international charts Pro 2 kendari nih teman Pro 2. Chart nomor 10 kita ada Jisoo featuring Zayn Malik dengan Eyes Closed. Check this out.
1: Number 10.

Kalau tadi banyak yang terjun bebas ya, Shakira featuring Burma Boy with Die Die ini naik 5 charts ke posisi 9 minggu ini teman berdua. To be honest, semakin kesini semakin sering diputar juga ya lagunya

Cup 2026 teman Pro 2. Pokoknya nanti di closing ceremony ya, Shakira harus nyanyi lagu ini. Setuju ya teman Pro 2 ya? Alright, next di charts nomor 8 ada Pink Panthers featuring Zara Larsson, Stateside yang turun satu peringkat dari chartsnya minggu lalu. Check this out. Number 8.

0: Charts nomor 7 ada Blackpink with Go yang turun 1 charts dari minggu lalu. Setelah resmi comeback lewat mini album Deadline, kabar seru terus berdatangan nih. Karena lagu utama Go ternyata ikut ditulis sama Chris Martin, sementara Lisa juga sukses mencuri perhatian dunia lewat penampilannya di opening ceremony World Cup 2026. Di sisi lain, Jennie juga lagi bersinar banget nih berkat kolaborasinya bareng Tame Impala. Dan intinya, comeback kali ini benar-benar jadi bukti kalau Blackpink masih jadi salah satu girl group yang paling berpengaruh di seluruh dunia, teman Pradua. Alright, kita bergeser ke charts nomor 6 kita, ada Somber with Homewrecker yang turun 2 charts dari posisinya minggu lalu. Check this out.
1: Number 6.

0: Pantas aja lagu ini juga susah keluar dari kepala kita, ya gak sih teman Fredua? Keren banget pokoknya. Oke, next ke charts nomor 4 kita, this is sama Bruno Mars, Risk It All, yang harus turun satu charts dari minggu lalu. Check this out.
1: Number 4.

0: Number 3.
1: Well, well, well. Charts nomor 3 kita minggu ini ada BTS, Swim.

0: for the time.
1: Number 2.
2: Next, runner-up charts minggu ini ditempatin sama Lady Gaga with The Death Dance yang turun satu charts, teman Pro 2. Even though this song was released on September 2025 ya, tapi tetap masih enak banget didengerin di weekend ini untuk gerak-gerak dikit, joget-joget dikit, ya gak sih teman Pro 2? Setelah Gaga menutup era musiknya di album Mayhem lewat documentary music film Mayhem Requiem, Gaga lagi hiatus dulu sementara ya untuk fokus ke pernikahannya nih ya. Gak sabar banget Dimas sama teman-teman Little Monster di seluruh Indonesia, di seluruh dunia untuk dikasih kabar bahagianya. Kapan ya? Ditunggu aja pokoknya. Ini dia lagu dari Lady Gaga, The Death Dance.

0: Alright teman Pro 2, charge kita akhirnya udah sampai ke posisi runner up. But before we finish with the champion of international charge Pro 2 Kendari ya, yuk kita recap dulu posisi 20 hingga posisi runner up minggu ini. Here we go. Di charge nomor 20 ada Heart to Heart with Rude. Di charge nomor 19 kita minggu ini ada Tame Impala featuring Jenny with Dracula. Di charge nomor 18 ada Eyelid with Not Cute Anymore. Di charge nomor 17 ada Harry Styles with American Girls. Di charge nomor 16 ada Taylor Swift with I Knew It, I Know You yang naik 3 charge ke posisi 16 minggu ini. Charge nomor 15 kita diisi oleh Olivia Rodrigo with Drop Dead. Charge nomor 14 kita diisi oleh Ariana Grande with Hot That Made You Love Me. Di charge nomor 13 kita diisi oleh Lisa, Anita, and Rima with Goals. Di charge nomor 12 kita diisi oleh Madison Beer with Bad Enough. Charge nomor 11 kita diisi oleh Rise with Fame. Posisi 10 kita diisi oleh Jisoo featuring Zayn Malik dengan Eyes Closed. Di charge nomor 9 kita diisi oleh Shakira and Burna Boy with Die Die. Harus turun 1 charge, di posisi 8 kita diisi oleh Pink Panthers featuring Zara Larsson with Stateside. Blackpink with Go harus turun juga 1 charge ke posisi 7 minggu ini. Di charge nomor 6 diisi oleh Summer with Homewrecker. Donna, Rollerblade naik 3 charge ke posisi 5 minggu ini. Risky Doll dari Bruno Mars harus turun 1 charge ke posisi 4 minggu ini. Di charge nomor 3 kita diisi oleh BTS with Swim. Di charge runner up, posisi 2 kita diisi oleh Lady Gaga with The Dead Dance.
1: Number 1.
0: And the champion of international top 20 charts Pro 2 Kendari diisi sama the one and only Justin Bieber with Speed Demon yang naik 1 charts dari posisinya minggu lalu, teman Pro 2. Teman Pro 2, ada kabar burung nih ya dari media sosial yang bilang kalau Justin Bieber ini mau tur dunia dalam waktu dekat. Ternyata itu hoax ya teman Pro 2, apalagi ada yang bilang kalau Jakarta ini masuk salah satu city listnya. We all know that Justin Bieber ini lagi hiatus dulu, lagi fokus sama anaknya yang lucu, gemes, dan cakep itu ya teman Pro 2. Fokus sama keluarganya, bahkan sudah ada announcement official no shows currently dari media sosialnya Justin Bieber. Jadi kita tunggu aja ya teman Pro 2. And once again, congrats for Justin Bieber with Speed Demon yang jadi juara di International Top 20 Charts Pro 2 Kendari.

0: Cameron Pro 2. Top 20 International Charts Pro 2 Kendari sudah di-share ke kamu di minggu ini. So thank you so much for listening me di Pro 2 Kendari di sore hari ini juga. You sering-sering request lagu favorit kamu, lagu dari artis kesayangan kamu, hanya di media sosial RRI Kendari dan juga di media sosial Pro 2 Kendari. Jangan lupa join juga di hitlist Pro 2 Kendari setiap harinya pukul 10-12 WITA. Dan di masa sign out teman Pro 2, I'll see you next week. Bye.
1: Thank you guys sudah dengerin International Top 20 Pro 2 Kendari. 20 tanggal lagu

Teman Pro 2 mau bikin rumah makin nyaman dan tampil beda? Yuk merapat ke Informa Kendari. Khusus member Informa ada promo spesial beli 1 gratis 1. Hanya 3 hari, tanggal 25 hingga 27 September 2026. Ada lampu dekorasi, wall dekorasi, curtain, keset, dan masih banyak pilihan lainnya. Belanja 1 gratis 1. Bukan cuma itu, nikmati juga cashback hingga 12% khusus member Informa atau pengguna kartu kredit CIMB Niaga untuk pembelanjaan furnitur, tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Mau cicilan, ada cicilan 0% untuk pengguna kartu kredit BCA, BRI, BNI, CIMB Niaga, dan Mandiri untuk furnitur maupun elektronik. Belum punya kartu kredit? Tenang, bisa cicil tanpa kartu kredit dan tanpa survei melalui Dana Kini, Indodana, Home Credit, dan Kredivo. Ajukan saja dulu barang yang mau dicicil. Dan ada juga paket isi rumah tipe 36 mulai cicilan 1,8 jutaan rupiah. Sudah bisa mendapatkan sofa, tempat tidur, lemari pakaian, meja makan, mesin cuci, dan lainnya. Segera download aplikasi Informa dan kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU Kalikadia, lantai 2 dan lantai 3. Informa Kendari, bikin rumah nyaman, belanja jadi lebih mudah.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Finally kita di weekend, teman Pro 2. Sabtu sore nih teman Pro 2, ada Vivi di sini yang menemani kamu di perjalanan sore ceria hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Nah, buat kamu nih yang dari pagi sudah punya banyak agenda, sekarang mungkin waktunya mulai sedikit menurunkan temponya ya, teman Pro 2. Chill out dulu nih. Yang dari pagi mungkin keliling-keliling kota ya, yang habis olahraga atau baru mulai olahraga sore, atau kamu masuk kerja hari ini teman Pro 2. Sama dengan Vivi. Atau lagi nongkrong, atau yang dari tadi sebenarnya ya hanya rebahan saja nih sambil scroll-scroll handphone ya. Vivi tahu sih Sabtu sore memang punya vibes yang beda nih teman Pro 2. Dan di sore ini Vivi bakal nemenin kamu tentunya teman Pro 2. Kita di jam 4 tadi udah ikutin top 20 internasional. Gimana? Lagu favorit kamu masuk enggak nih teman Pro 2? Kalau belum berarti kamu kurang banyak requestannya. Alright teman Pro 2 ya, di jam 4 hingga jam 5 sore kita bersama di Bisik Bincang Asik bareng Vivi edisi weekend. Nah, kita bikin satu jam ke depannya santai-santai aja ya teman Pro 2, gak usah buru-buru. Tidak perlu mikirin hari Senin dulu, besok kan masih hari Minggu nih. Ini masih hari Sabtu juga. Jadi kalau kamu sedang di perjalanan, pastiin tetap fokus dan juga aman. Kalau kamu sedang santai di rumah, ya udah nikmati. Nah teman Pro 2, pastiin juga kamu bisa gabung ya di Pro 2 FM Kendari di sore hari ini. Yang mau share-share apa kegiatan kamu di sore ini boleh teman Pro 2. Biasanya kamu ngapain nih kalau di Sabtu sore? Yuk share aktivitas kamu, bisa via WhatsApp di Pro 2 Kendari di 0821 8830908, atau bisa juga via DM Instagram di @pro2kendari dan juga di @rri_kendari_ double E. Pastiin kamu gabung dan stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Teman Pro 2, kalau udah di Sabtu sore ya seperti saat ini, kamu biasanya jadi tipe yang seperti apa nih? Mungkin jadi tipe yang pertama, langsung keluar rumah. Sudah dari Senin sampai Jumat di dalam ruangan terus, Sabtunya waktunya jalan-jalan. Atau kamu tipe kayak yang kedua nih, yang justru merasa, jangan ajak saya kemana-mana. Saya sudah menemukan posisi ternyaman di rumah. Aku mager kemana-mana, saya mau stay di rumah. Ada juga nih yang biasanya di Sabtu sore justru waktunya beres-beres, kamar diberesin, laundry dicuci, mandi, terus setelah itu baru rebahan. Atau mungkin ada juga nih yang punya ritual wajib, cari makanan. Karena kadang ya teman Pro 2, yang kita butuhkan di Sabtu sore itu bukan healing yang mahal-mahal. Cukup keluar sejenak, cari minuman yang menyegarkan, beli makanan favorit, duduk terus ngobrol bareng teman. Sederhana tapi bikin mood kita berubah. Kalau kamu sendiri gimana teman Pro 2? Sabtu sore ini sedang melakukan apa? Kamu bisa gabung ya bareng Vivi di WhatsApp Pro 2 Kendari di 0821-8830-908. Atau bisa juga via DM Instagram di @Pro2Kendari dan juga di @RRI_Kendari_II. Kadang lucu ya teman Pro 2, kita tuh bisa merencanakan Sabtu dari jauh-jauh hari nih. Ah nanti hari Sabtu sama keluar, nanti sama olahraga, nanti mau ketemu teman, mau ke tempat ini. Tapi ketika hari Sabtunya datang, bangun tidur, lihat cuaca, lihat jam, kayaknya besok saja deh. Di hari Minggu akhirnya rencana keluar berubah menjadi rencana rebahan. Dan sebenarnya it's okay ya teman Pro 2, ya karena tidak setiap akhir pekan harus penuh kegiatan, ya enggak sih? Ada kalanya tubuh kita memang minta istirahat, ada kalanya juga kepala butuh waktu untuk tidak memikirkan terlalu banyak hal. Jadi kalau hari ini kamu belum melakukan banyak hal, jangan langsung merasa, Sabtu kok tidak ada hal yang produktif nih. Mungkin memang bentuk Sabtu yang kamu butuhkan adalah hari yang tenang. Yang penting jangan sampai karena terlalu santai tahu-tahu sudah malam dan baru sadar, besok Minggu. Nah kalau itu baru panik.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

teman-teman Radio, kalau bicara tentang weekend ya, kadang yang bikin senang justru bukan sesuatu yang besar. Misalnya minum favorit, minuman matcha, coklat, ataupun juga apa nih yang menjadi kesenangan teman Radio. Sebut sendiri aja deh ya. Atau makan makanan yang sudah lama kamu idam-idamkan untuk makan sepuasnya nih teman Radio. Atau sekedar dengar lagu kesukaan. Kalau keluar sebentar melihat suasana kota, bisa juga tuh teman Pro2. Atau sesederhana bisa tidur siang tanpa alarm. Vivi mau tanya deh ke kamu, apa sih satu hal kecil yang buat Sabtu kamu tuh terasa lebih menyenangkan? Tidak perlu sesuatu yang mahal, bisa jadi cuma es kopi, coklat, gorengan, bakso, atau jalan-jalan sore. Nih teman Pro2, tentunya setiap orang punya versi bahagianya masing-masing. Kalau kamu gimana nih teman Pro2? Kalau Vivi bilang salah satu nikmat kecil di akhir pekan itu adalah ketika kita bisa duduk sejenak tanpa harus merasa sedang mengejar sesuatu, gimana? Setuju tidak? So, sore ini coba deh kamu pikirin hal kecil apa sih yang sudah kamu lakukan hari ini yang buat kamu senang. Kalau ada, boleh cerita ke Vivi ya di WhatsApp Pro2 Kendari. Nanti kita share ke teman-teman Pro2 via chat ataupun juga voice note, boleh nih ya teman Pro2. Sekali lagi, di nomornya masih tetap yang sama di 0821-8830-908. Jadi buat teman Pro2, di sore ini apa nih yang menjadi hal yang kamu favoritkan, hal yang bisa bikin kamu senang teman Pro2? Tidak harus yang mungkin keluar, mungkin yang buat kamu senang siang tadi kamu tidur siang tanpa harus pasang alarm, itu bisa juga loh teman Pro2. Jadi buat teman-teman Pro2, pastiin kamu gabung karena kita masih bersama di Bisik Bincang Asik. Kalau gitu Vivi mau puterin deh lagu ya, bisa dibilang ini favorit semua orang ya, tidak memandang usia nih teman Pro2. Nah, buat kamu yang tumbuh dengan lagu-lagu dari Sheila on Seven, mungkin lagu dari Sheila on Seven satu ini punya ceritanya sendiri. Entah pernah jadi lagu favorit, pernah menemani perjalanan, atau sekedar jadi lagu yang kalau terdengar sekarang tuh bikin kita ikut bernostalgia. Daripada Vivi banyak cuap ya teman Pro2, yuk langsung aja kita dengerin. Ini dia Sheila on Seven dan

0: Pradua Feel, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

25 hingga 27 September 2026. Ada lampu dekorasi, wall dekorasi, curtain, kaset, dan masih banyak pilihan lainnya. Belanja satu, gratis satu. Bukan hanya itu, nikmati juga cashback hingga 12% khusus member Informa atau pengguna kartu kredit CIMB Niaga untuk pembelanjaan furnitur, tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Bukan hanya itu, teman Pro 2, nikmati juga cicilan 0% buat kamu yang mau cicilan. Nah, ini ada cicilan 0% untuk pengguna kartu kredit BCA, BRI, BNI, CIMB Niaga, dan Mandiri untuk furnitur maupun elektronik. Belum punya kartu kredit? Tenang, bisa cicil tanpa kartu kredit dan tanpa survei melalui Dana Kini, Indodana, Home Credit, dan Kredivo. Ajukan saja dulu barang yang mau dicicil. Dan ada juga paket isi rumah tipe 36 mulai cicilan 1,8 jutaan rupiah. Sudah bisa mendapatkan sofa, tempat tidur, lemari pakaian, meja makan, mesin cuci, dan lainnya. Segera download aplikasi Informa dan kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU Kalikadia, lantai 2 dan lantai 3. Informa Kendari, bikin rumah nyaman, belanja jadi lebih mudah.

Teman Pro 2, aduh hampir jam 5 sore nih. Kita udah di penghujung bisik bincang asik bareng Vivi edisi weekend. Thank you so much buat Teman Pro 2 yang udah setia mendengarkan RRI Pro 2 Kendari. Jangan ganti frekuensi kamu Teman Pro 2, karena di jam 5 kita bakalan bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Musikpreneur. Di Musikpreneur kali ini Teman Pro 2 nantinya bakalan ada The Fitres. Seru tuh Teman Pro 2 untuk kamu ikutin. So pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Jakarta Barat 425 Jakarta. This is your Solo Riot on the air.
1: Hammer time. 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo yo yo teman Pro 2, selamat sore dan saatnya untuk sore ceria weekend barengan sama gue Landa Krisandaru. Teman Pro 2 di sore hari ini menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta ya. Dan di sore hari ini teman Pro 2, gue akan kembali ngobrol sama musisi dan juga pengusaha-pengusaha pastinya di music planner abis ini ya. Bareng sama Om Rio Nada Bumi. Nah, kira-kira keseruan apa yang bakal terjadi di sore hari ini teman Pro 2 setelah tadi udah ditemenin sama Davi dan Edit di International Top 20 Jakarta dan juga National Top 20 Jakarta pastinya. Nah, kalau lo kira-kira mau absen di sore hari ini boleh banget teman Pro 2, gue buka di 0811 800 105. Dan sambil menemani lo di sore hari ini, satu lagu dari Nadif Basalamah dengan Penjaga Hati, karena sore hari ini kalian adalah penjaga hati gue. Here we go.

0: 100.5 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 di sore hari ini. Di hari ini teman Pro 2 udah tahu ya, kalau jam 4 sore gue gak mungkin sendirian, karena sudah ditemani sama the one and only Om Rio Nada Bumi. Halo Om.
1: Halo, selamat sore Om.
0: Wede, gimana kabar Om Rio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa
1: dan
0: ya.
1: Dan gak enaknya panas banget nih, melekat.
0: Pacet juga gak sih hari ini?
1: Hari ini sih gue sih dari rumah gak sih.
0: Oh enggak ya, aman ya. Tapi emang hari ini cukup apa ya, sumuk ya kalau bahasa
1: karena
0: orang Jawa ya.
1: Sumuk, betul.
0: Sumuk ya.
1: Macet tadi malam kan, bola menang gitu.
0: Oh parah, iya. Bener. Asik. Tapi gue juga ngerasa kayaknya orang udah pada gajian kayaknya, oh makanya pada keluar hari
1: keluar
0: ini.
1: Betul,
0: iya
1: betul.
0: Gitu.
1: Makan bareng-bareng sama keluarga.
0: Bener, lagi family time ya.
1: Family time.
0: Nah.
1: Lu gak family time? Sendirian aja?
0: Ya solo? Biasa lah.
1: Atau jomblo?
0: Biasa lah, kalau hari ini nemenin teman Pro 2 dulu.
1: Iya.
0: Yoi, nah ngomongin tentang family ya.
1: Iya.
0: Family tuh biasanya kalau anak-anak reggae tuh juga suka sebagai family tuh nongkrong banget Om.
1: Setahu gua, anak reggae ini family-nya kuat.
0: Kuat banget.
1: Iya, dia
0: kuat
1: lebih mementingkan family-nya dibandingkan lagunya itu sendiri.
0: Yo ma.
1: Ya, bener gak ya? Nanti kita tanya sama teman-teman.
0: Nah, sore hari ini kita kedatangan siapa nih Om Rio nih?
1: Ini gua bawa satu band, genrenya reggae.
0: Oke.
1: Okay. Nah kita ngobrol seputaran reggae dan ini menurut gua sih keren bandnya. Dan dia punya base camp di daerah Tangerang Selatan.
0: Oke.
1: Okay. Dan hari ini gue bawa ke sini, kita ngobrol-ngobrol bareng. Dan serunya adalah biasanya reggae itu kan biasa di judul lagu itu ada khasnya kan.
0: Betul.
1: Nah, cuman ini lebih khas lagi nih.
0: Oh kenapa tuh?
1: Karena judul lagunya, kalau reggae kan bisa dikatakan gaya jogetnya kan khas ya,
0: khas
1: nah,
0: banget, khas
1: tapi
0: banget.
1: Kalau di sini dia bikin judul Bulan Menari. Nah ini kan menari, nah, gimana cerita dengan lagu yang judulnya Bulan Menari?
0: Wede, oke boleh dong dikenalin nih. Ini kita kedatangan siapa sore hari ini kita di Pro 2 nih?
1: Kita kedatangan satu kelurahan. 1, 2, 3, 4, 5
0: Ada 5 ya abang-abang di sini ya. Siapa aja dong, boleh di absen nih?
1: Oke sebentar.
2: Halo, saya Ari dari The Fitris. Di vokal.
0: Oke, vokal. Terus siapa lagi?
3: Di sini gue sebagai basis di The Fitris dipanggil biasa Ruri, kalau enggak Ambon gitu.
0: Oh, oke, okay. Bang Ruri atau Bang Ambon ya. Oke, okay, Bang, boleh Bang dari sebelah sini sekarang. Siapa nih?
4: Oh, saya Aldan sebagai drummer di The Fitris.
0: Arden.
4: Aldan.
0: Oke, okay, Bang Aldan. Terus siapa lagi nih?
5: Saya Wahyu, biasa dipanggil Awis.
0: Awis?
5: Iya, Awis.
0: Awis, oke. Okay.
5: Di gitar.
0: Oke, okay, Bang Awis di gitar. Terus Bang?
6: Kalau saya Ian, biasa dipanggil Ngai. Main keyboard.
0: Oh, Ian dipanggilnya?
6: Ngai.
0: Kok bisa Ngai? Kok bisa Ngai sih?
6: Agak sulit.
0: Oh, kan juga gak ada Eng. Oh, Ian. Oh, Ngai. Boleh. Dan kita sudah kedatangan sore hari ini teman berdua The Fitters. Tepuk tangan dulu dong. Jadi kita kedatangan Om sore hari ini teman-teman The Fitters dan mereka
2: Fitris.
0: Punya
2: The Fitris.
0: Oh The Fitris. Fitris bukan Fitters ya?
2: Bukan.
0: Oke, okay, The Fitris lebih band dengan genre apa tadi Om?
6: Reggae.
0: Nah, kira-kira nih, boleh gak diceritain dulu dari awal mulanya The Fitris ini berdiri gitu? Karena namanya lucu nih, The Fitris. Ya, kayak sinetron ya, Cinta Hai. Fitris ya.
2: Hai.
0: Nah, boleh.
6: Ini sama dengan Nyonya
0: Mendir. Boleh siapa nih? Bang Ari atau siapa? Bang Ambon?
2: Bang Wahyu, coba.
0: Bang Wahyu?
2: Kalau dari saya, band ini terbentuk dari tahun 2002.
0: Widih.
2: Dengan beberapa kali pergantian personel.
0: Gokil.
2: Sempet kita vakum juga, terus gabung lagi, bikin lagi sampai sekarang.
0: Widih.
6: Ini personel yang paling terakhir nih ya?
2: Iya.
0: Paling terakhir ini
2: format terakhir.
0: Format terakhir nih.
2: Oke. Okay.
6: Itu bubar semua terus ganti baru yang nggak ada sama sekali.
2: Kalau dibilang
0: kosongan ya.
2: Kosongan. Dibilang bubar sih enggak ya. Kita vakum. Ya. Vakum sih ya karena kesibukan masing-masing ya. Jadinya kita vakumin dulu deh.
0: Iya.
2: Terus kita ketemu lagi, ngumpul bareng lagi.
5: 2023.
2: 2000 berapa? 23 ya.
0: 2023. Oke, 2023.
2: Kita bangun lagi.
6: Pandemi itu ya.
2: Iya, habis pandemi.
0: Itu berarti selama kurang lebih hampir 20 tahun vakumnya ya, Bang ya?
2: Lumayan.
0: Enggak. Hampir ya?
2: Apa ya? 10 tahunan ya?
0: Oh 10 tahun, berarti 2011 ya? Iya. Oke, itu adalah waktu yang sebenarnya buat band kan cukup lama buat vakum ya Bang.
2: Sangat
0: ya?
2: Sangat lama ya? Sangat lama.
0: Waktu itu apa yang memutuskan vakum Bang? Apakah kesibukan doang? Atau...
2: Lebih ke kesibukan sih ya?
0: Sibukan aja ya?
3: Itu ya.
0: Apa itu?
3: Jadi sebelumnya format awalnya itu The Fitris yang lebih lama nih Ari sama Wahyu.
0: Kan? Ini seniornya nih.
3: Nah, okay. Seniornya nih. Okay. Jadi istilahnya mereka udah jalan lama gitu kan, tiba-tiba ada musibah lah.
0: Oke.
3: Okay. Ari ini tadinya dulunya itu gitar.
2: Saya player gitar.
3: Player gitar.
0: Okay. Rhythm. Rhythm.
3: Iya, oke. Okay. Harusnya ada almarhum.
2: Udah okay. Almarhum makanya.
3: Pas dia meninggal itu sempat vakum lah mereka.
0: Oke. Okay. Baru akhirnya Bang Ari menggantikan
2: posisinya.
0: Oh gitu. Ya. Tapi kenapa akhirnya dari Bang Ari? Apakah karena emang Bang Ari punya modal vokal juga nih? Makanya ya udah Ari aja deh gitu.
2: Sebenarnya sih dari teman-teman juga sih.
0: Oh gitu.
2: Kita udah pernah audisi ya, Aw ya?
5: Iya, pernah audisi.
2: Berapa orang gitu, cuman kayaknya enggak sesuai ekspektasi kita gitu loh.
0: Standarnya tinggi ya.
5: Kebetulan kan almarhum itu kakaknya Ari.
0: Oh, langsung kakak kandung.
2: Oh iya. Ya, Jaling Gims biasanya
0: dipanggil. Oke.
5: Saya itu cuman mikir gini, ini nyari susah-susah udah DNA-nya aja.
0: Iya. Karena biasanya segi suara enggak terlalu jauh tuh kalau adik kakak tuh.
2: Tipis-tipis.
0: Iya, benar. Oh gitu. Nah, kalau The Fitri sendiri berarti udah berapa kali ngeluarin karya atau single atau album?
5: Kalau EP
0: waktu itu. Oh, EP. EP itu tahun berapa tuh?
5: EP itu tahun 2023.
0: Oke.
5: Okay. Itu 5 lagu cuman kita take down.
0: Oh, kenapa di take down tuh?
5: Karena waktu itu juga kan kebetulan almarhum. Kita pikir kan diganti suaranya Ari nih, take down aja dulu deh.
0: Oh, kita gitu.
5: Rilis single baru.
0: Berarti diremajakan ya lagunya.
2: Iya,
0: ya,
2: betul.
0: Oh iya iya iya. Asik.
5: Remaja
0: ya. Iya. Biar tetap belia.
2: Menolak tua.
0: Menolak tua. Oke, berarti sebelumnya nih kalau dari The Fitri sebenarnya kiblat musiknya kemana sih? Kalau Indonesia kan kita bisa ngomong kayak ada beberapa band reggae juga kayak Souljah dan lain-lain ya. Kalau The Fitri kiblatnya kemana?
2: Kita lebih ke Sublime sama 311 kali ya.
0: Oh.
2: Lebih ke situ kayaknya.
0: Itu udah dengerin itu berarti dari sebelum tahun 2002 dong.
2: Iya.
0: Iya.
2: Iya.
0: Di saat era musik itu masih pop ya, masih pop banget ya di zaman itu ya.
2: Iya.
0: Alternatif
2: ya? Betul.
0: Oke. Dan akhirnya banyak ambil inspirasi dari situ ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Dari segi musiknya kita ngambil juga dari situ.
0: Berarti terakhir rilis EP.
5: Terakhir rilis itu ya EP.
0: EP di tahun 2000?
5: 2023.
0: 2023 itu terakhir. Oke. Nah kalau buat abang-abang nih dari The Fitris, kalau di zaman sekarang lah, kita ngomongin reggae ya.
2: Iya.
0: Itu kan sebenarnya punya segmen yang niche banget gitu, orang yang spesifik banget dengerin reggae. Mm-hmm. Kalau zaman dulu, zaman slang mungkin generasi biru itu banyak banget tuh fansnya kan.
2: Iya.
0: Nah kalau di zaman sekarang nih, reggae, apakah sesusah itu atau masih seasik zaman dulu? Kayak tahun 90-an, 2000 awal gitu. Kalau dari Bang Ari gimana?
2: Kayaknya asik kan
0: sekarang?
2: Dulu kali ya, okay. Sekarang cuma kalau sekarang lebih dipermudah aja dengan teknologi.
0: Okay.
2: Dulu kan kita emang agak sulit ya buat rekaman aja tuh kayaknya gimana gitu kemarin.
0: Iya. Yeah.
2: Sekarang lebih, sewa studio mahal buat recording segala macam lah. Sekarang lebih dipermudah, kita di rumah aja bisa produksi.
0: Iya sih. Dan kalau skena, gue nggak tahu nih, gue pengen nanya jujur, kalau dari skena reggae sekarang gimana trennya? Kalau dulu kan nongkrong banget gitu, orang semua nongkrong di satu tempat yang sama gitu. Kalau sekarang skena reggae gimana sih?
2: Sekarang mah di mana-mana ada.
0: Oh gitu.
2: Sekarang udah
3: lebih banyak sih kayaknya ya.
0: Oh iya.
2: Banyak sekali komunitas
5: reggae. Itu kayaknya enggak kelihatan ya. Padahal mereka tuh satu tahun itu bisa puluhan event.
0: Oh.
2: Iya, betul.
5: Reggae mau apapun. Jadi IP-nya terbentuk.
0: Oh gitu.
2: Betul.
5: Kalau nonton itu ribuan yang nonton.
0: Oh iya.
5: Iya. Sama yang pop.
0: Oh.
5: Secara marketing atau secara media memang dia batasannya
0: komunitas.
5: Seperti musik populer yang diangkat selalu kan.
0: Dia basicnya komunitas ya.
5: Oke. Kalau nonton kemarin terakhir gua nonton di
0: Boleh pakai mic?
5: Nonton nonton di Gading Serpong itu rame banget kayak nonton.
2: Tujuan ya?
5: Iya.
2: Tujuan
0: itu reggae ya?
5: Rame, reggae full.
0: Oh, full reggae?
5: Full reggae.
0: Wah, gokil.
2: Pecah banget.
0: Pecah banget.
2: Pecah banget.
0: Wah, gila, gila. Kebayang sih kayak apa ya?
5: Iya.
0: Di zaman sekarang kayak gitu.
5: Iya. Jadi secara komunitas, hari ini mereka bikin single ataupun album, udah pasti komunitasnya ada dan mereka udah pasti punya fans. Dalam arti tinggal bagaimana secara industri musik tadi ngomong di luar.
0: Oke.
5: Okay. Fans-fans yang kecil-kecil ini harus di-grab kan.
0: Oh, iya.
5: Gak bisa ditebarin begitu aja.
0: Iya, karena mereka mencar ya jatuhnya. Iya.
5: Bukannya nggak punya komunitas, mereka punya.
0: Cuma masih terpecah nih.
5: Iya. Nah, tugasnya sekarang dengan ada digital, sosial media, lagu yang keluar nih misalnya ini, mereka ini harus segera bagaimana create something for the komunitasnya dia.
0: Sedap.
5: Balik lagi seperti kayak lama, Iwan Fals punya komunitas.
0: Betul.
5: Slang punya komunitas slankernya.
0: Slankernya.
5: Sampai hari ini puluhan tahun, mereka tetap build komunitinya, jangan sampai mencar, hilang dan lain-lain.
0: Iya sih,
5: nah,
0: sepakat.
5: Tugasnya band inilah harusnya sampai IP-nya, sampai dia udah nggak ada nanti, IP-nya tetap ada.
0: Tetap ada.
5: Dan diurus dengan anak cucunya mereka.
0: Wih deh, sedap.
2: Setuju
0: ya?
2: Itu impian banget.
0: Oke, nanti kita juga bakal dengerin Om ya, kali lagunya The Fitris ini yang Bulan Menari.
5: Bulan Menari.
0: Oke, teman berdua, nanti kita bakal dengerin, jadi jangan kemana-mana. Nanti kita bakal masih ngobrol pastinya teman berdua sama The Fitris. Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi Kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal, dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Encik Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Encik Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: 105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2, baru aja kamu dengerin Bulan Menari dari The Fitri. Sedap, asik ya.
1: Joget malam hari pakai api unggun.
0: Di Buperta kali kalau api unggun.
1: Asik tuh. Tadi pakai baju pramuka gitu ya.
0: Iya,
1: pakai kambing guling.
0: Iya, kayak persami. Kayak lagi persami ya. Tapi iya sih, ini lagu asik banget ya. Mungkin dari The Fitris boleh diceritain nggak, kenapa akhirnya lagu Bulan Menari ini kayak emang asiknya best time-nya didengerin pas lagi ngumpul gitu sama teman-teman. Boleh dari siapa nih, Bang Ari atau siapa nih?
2: Bapak Wahyu.
0: Pak, silakan Bapak Wahyu mungkin.
2: Mas Wahyu.
3: Kenapa?
1: Bapak ya.
2: Udah bapak-bapak emang.
0: Boleh, Bang Wahyu, silakan Bang.
3: Sebenarnya itu kan biasa apa sehari-hari lah nongkrong-nongkrong kita kan masih zamannya muda begadang.
0: Gua ilah zamannya ya, muda. Sekarang udah
3: sekarang masih muda.
0: Oh iya. Iya. Kelihatan. Oh, jadi emang ya ngebayanginnya pas lagi ngumpul-ngumpul ya.
3: Iya.
0: Oh.
3: Kita banyak gabut kan dulu masih pengangguran
0: gitu. Iya.
3: Jadi sering nongkrong sampai pagi, curhat, apalah ngelakuin yang lebih ke kreatif sih sebenarnya. Bikin lagu.
0: Bikin lagu sampai pagi tuh.
3: Sampai pagi. Karena
0: saya
3: tidur.
0: Iya. Kebalik ya jamnya. Jamnya kebalik ya.
2: Pola hidup terbalik.
0: Iya.
3: Pengangguran. Musisi kan rata-rata gitu, seniman di studio. Baru rame malam
0: baru ada callingan tuh biasanya tuh ya. Iya.
3: Iya.
0: Oh gitu. Jadi emang sebenarnya ngambil imajinasinya tuh dari waktu nongkrong zaman dulu ya.
2: Iya.
0: Oke, tapi dari lagu ini sebenarnya ini enggak sih ngebayanginnya kayak ya ini lagu buat anak sekarang nih yang masih nongkrong nih gitu.
3: Nah, itu yang enggak kepikiran, maksudnya kalau visioner ya sampai ke sini gitu kayaknya waktu itu enggak sih.
0: Enggak
3: berpikir kayak gitu yang ada. Oh, ini lagu enak nih.
1: Bikin aja
3: bisa relate sehari-hari gitu.
0: Oh, jadi ya udah biar yang dengerin siapa deh gitu ya. Oke. Tapi kalau lagu ini ada dari The Fitris ada kesulitan enggak waktu ngetek atau waktu produksi gitu?
3: Enggak ada sih.
0: Wih,
2: lancar-lancar alhamdulillah.
0: Jago emang jago nih. Jago nih.
3: Iya. 10 tahun bawain lagu begini.
0: Iya.
2: Udah matang dah pokoknya.
0: Sepele ini.
1: Ada pertanyaan nih dari gua nih. Kalau reggae itu sebenarnya liriknya itu lebih kemana sih? Kalau pop itu kan lebih ke cinta. Ya kan, atau putus hubungan dan lain-lain. Nah, setahu gua kalau gua denger

0: sosial, kritik sosial
1: kayak gitu-gitu deh.
2: Gitu, kalau
3: reggae
2: gitu.
3: Oh iya. Yeah,
0: kehidupan, yeah. Kisah nyata atau apa gitu.
2: Atau ngumpul bareng kayak ini, menari.
3: Kayak ini. Oh. Tapi boleh anak reggae jatuh cinta dong.
0: Oh boleh.
3: Boleh dong.
0: Sangat boleh.
3: Boleh kan?
2: Ini memang gak pernah jatuh cinta.
3: Iya.
0: Kayak no menok lah ya.
3: Iya. Iya. Karena kalau kita lihat Bob Marley kan ya dia ada juga lagu-lagu cinta gak sih?
0: Ada, ada.
3: Iya kan banyak kan?
0: Banyak.
3: Iya kayak No Woman No Cry itu yang paling legend kan. Jadi kayak anak reggae jatuh cinta juga boleh kan?
0: Oh boleh. Boleh dong. Ada sih, ada sih.
3: Dimitris ada gak lagu reggae cinta gitu?
4: Ada.
0: Ada. Ada.
4: Nanti coba I Got Love.
3: Oh iya di I Got Love.
4: I Got Love tuh. Wih di. Tentang cinta tuh. Tapi versi apa? Versi PD banget gitu.
3: Buah.
0: Terus gombal.
4: Story almarhum.
3: Oh almarhum. No, jadi emang dituangin di lagu reggae.
0: Iya,
3: yeah,
0: betul.
3: Asik, asik, asik, asik. Tapi kalau dari lagu ini nih, lagu Bulan Menari setelah dirilis, feedbacknya ke The Fitris gimana sejauh ini? Oke, okay, asik banget nih bang, gitu.
2: Gua banget.
3: Ya. Gua banget nih, gua lagi nongkrong.
0: Ya banyak sih yang kayak gitu.
3: Ada juga tuh.
0: Ada beberapa ngomong. Wah ini kisahnya gua banget nih bang.
3: Iya yes, sih.
0: Gua banget nih.
3: Ini gue lagi pakai di Perjusa, Persami ini bang gitu. Ada gak ya?
0: Ada gak? Tahu deh ya.
3: Ada gak yang gue lagi di Puperta nih bang? Lagi lagi pakai
2: kacu.
3: Pakai kacu ya. Iya.
0: Pakai tambang.
3: Iya. Harusnya mungkin marketingnya selain ke anak reggae ke anak pramuka om ya.
0: Bisa jadi.
3: Iya kan? Iya. Gue lagi masang pasak nih bang. Iya. Asik tuh harusnya tuh. Oh, iya kan
2: anak gunung.
3: Karena kan anak pramuka perlu lagu-lagu persahabatan kan.
0: Oh, iya.
3: Iya kan betul. Perlu banget gitu. Boleh tuh om, boleh marketing berikutnya ya.
2: Boleh
3: tuh ya.
2: Bisa.
4: Sama sih.
3: Iya kalau misalkan dari The Fitris tapi sejauh ini dari udah dengerin ke halayak, kira-kira tanggapan yang kalian dapat sesuai nggak dengan ekspektasi The Fitris waktu ngerilis Bulan Menari ini?
2: Sesuai sih.
3: Sesuai ya?
0: Sesuai.
3: Ya? Sesuai. Kayak semua bisa sing along bareng, bisa ya. Joget bareng.
2: Bareng.
3: Udah pernah dibawain live lagu ini?
0: Oh sering.
3: Sering ya?
0: Sering.
3: Asik.
2: Terakhir
0: kita main di...
4: Kemarin acara
0: 17-an ya? Asalnya Skuter Owner Group.
3: Oh.
0: Itu oke yang kemarin tuh di mana? Gatsu Subroto ya?
3: Di Gatsu. Kata Bang Wahyu 17-an kemarin.
0: 17-an.
3: 17-an.
0: Enggak. Enggak, kita cuma SOG terakhir.
3: Sebelum itu. Sebelum itu 17-an. Oh, di bawah itu 17-an. Cocok, cocok. Cocok juga itu.
0: Ya ini semua berkat manajemen 71. Semua dia sangat kontribusi banget buat kita.
3: Oke, dia ngasih banyak ini juga bantuan juga ya.
0: Sangat.
3: Oke, kalau di Fitris ada ini enggak? Ada fanbase-nya namanya gitu.
0: Nah, tuh.
3: Ada enggak? Ada. Bikin gitu.
0: Lagi dibikin, proses.
3: Cinta Fitris gitu misalkan. Cinta Fitris ya kan bisa juga tuh.
0: Bisa.
3: Iya kan? Cinta Fitris.
4: Dulu ini apa lagi jokes gitu kan. Mau bikin apa nih kita buat fanbase? Trianti Fitrianto.
0: Jadi aneh.
3: Jadi laki tuh.
0: Iya.
3: Tapi gua belum nanya ya, The Fitris tuh nama dari mana sih sebenarnya?
0: Itu sih potongan.
3: Bentar, kita coba tanya Bang Ambon ya, kayaknya belum pengen ngomong dari Bang Ambon, udah pakai headphone soalnya. Coba Bang Ambon, kayak The Fitris tuh datang dari mana namanya?
2: Yang saya tahu sih ya, dari
3: anak-anak. Dari mana coba?
2: Kalau Alis bilang sih waktu itu kenapa The Fitris gitu kan, karena kalau kita cari di, apa sih?
0: Google ya.
3: Di Google.
2: Itu pasti keluarnya paling pertama.
3: Oh.
2: Terus The Fitris, Fitrisnya itu ibaratnya kita tuh kembali ke fitrah.
0: Kembali ke fitrah.
3: Asik.
2: Muslim. Ntar ya muslimah. Oh.
0: Kembali ke fitri.
3: Kembali ke fitri emang.
2: Iya gitu.
3: Wah gila.
2: Harusnya
0: religi
2: semua dong.
0: Harusnya sih gitu. Harusnya.
3: Lu juga baru tau om?
2: Baru tau.
3: Oh gitu emang dari situ ya?
0: Iya.
3: Oh.
2: The fitrah artinya gitu ya.
3: Kembali suci.
0: Orang juga mengartikan juga Fitris.
3: Mm-mm.
0: Mohon sehat.
3: Ah, bisa.
0: Asumsinya
3: bisa. Bisa pohon sehat ya.
2: Kelapa tadi, Bang.
3: Pohon kelapa.
0: Pohon kelapa sehat. Kelapa hijau.
3: Ya pramuka bener kan? Iya kan lagunya.
0: Oh
3: iya, pramuka. Iya kan?
2: Emang depannya dia itu ada koko.
3: Iya.
0: Betul.
3: Oh iya bener. Emang marketnya pramuka berarti. Fix ya, pramuka. Persis, iya. Dan jadi emang ternyata namanya dari situ, dari kembali ke fitrah.
2: Tapi nama ini bagus. Nah, ngomong-ngomong nama ya, band gua dulu itu namanya Akar.
3: Akar.
2: Waktu zamannya Raja keluar, Akar keluar om.
3: Oh.
2: Nah, Raja ini jadi Raja, akarnya tumbang.
3: Doa lo, bener. Doa, iya. Akarnya dicabut ya. Dicabut ya. Akarnya mau nggak pernah naik. Oh, iya.
2: Jadi nama itu penting untuk sebuah band.
3: Iya, iya, iya.
0: Iya, betul.
3: Tapi ini mengilhami juga nggak kayak kalian nih, The Fitris udah, ya udahlah, gue udah kembali ke fitrah gue lah, gue udah suci lagi nih gitu.
4: Kurang lebih sih sebenarnya sebenarnya itu kayak ini aja ya Pak, yang penting ada artinya dah gitu. Ya. Karena sebenarnya yang kita awal itu memang googling tuh. Terus saat paling pas kita googling itu ada di pertama. Terus pas diartikulasin tuh kita kayak senyum, jadi senang terus.
3: Oh, The Fitris ya.
0: Walaupun menderita.
3: Oh iya.
4: Jadi kan awalnya tuh Fitris, terus pakai THE, The Fitris. Sampai sekarang udah lebih aneh lagi deh.
3: Pakai DE ya.
4: DE, FI, terus di belakangnya Tuan Sehat deh paling enggak. Nanti pas ditanya ada artinya.
3: Iya. Oh, jadi emang lu nyiapin untuk gua tanya kayak gini ya? Emang udah disiapin ya? Oh iya. Iya, untung gua tanya.
4: Ada pengalaman juga gini, apalah arti sebuah nama.
3: Iya.
4: Kayak Kodak kan gitu ya.
3: Iya benar.
4: Artinya apa gitu?
3: Kodak enggak ada artinya, cuma dia suka huruf K-nya aja katanya kan. Oh, The Fitris kayak gitu nih. Oh.
4: Sebutin orang senyum nih gitu.
3: aneh banget ya, aneh banget sebenarnya. Tapi oke lah, kan Regi bebas ya.
0: Bebas.
3: Regi bebas. Iya benar. Oke, teman Pro 2 ini buat lo yang masih mau nanya sama The Fitris boleh banget ya, gue buka sore hari ini di 08.11.800.105. Kalau lo mau nanya hal-hal yang aneh juga boleh tentang The Fitris. Iya. Berhubung mereka juga kayaknya nggak suka hal-hal biasa ya.
0: Iya.
3: Kayak terlalu mainstream juga nggak suka. Out of the box banget. Oke, teman Pro 2 gue masih buka di WhatsApp ya.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, gak kerasa banget kita udah masih bersama dengan The Fitris ya. Tadi Om ya, kita masih bersama The Fitris. Dan ini lagu ini Bulan Menari udah bisa didengerin di seluruh streaming platform ya.
1: Seluruh streaming platform. Dan kebetulan lagu ini kan ada di gua distributornya.
0: Oke.
1: Jadi kerjasamanya, batasannya sekarang masih untuk distribusi. Dan belum masuk ke ranah-ranah lain.
0: Lo berarti kan, Nada Bumi selaku distributor.
1: Distributornya untuk lagu ini. Dan kebetulan produsernya di Fitris itu kan juga temen. Dan kita sama-sama label, sering kontribusi dan juga kolaborasi.
0: Berarti lo yang bagian ini ya, apa ngestrikain CD gitu ya, biar didistribusiin gitu kan. Kayak zaman dulu gitu ya.
1: Zaman dulu. Cuma virtual semua sekarang. Di awang-awang semua.
0: Oke, berarti ini juga udah bisa didengerin di Nada Bumi juga ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau di The Fitrisnya ada ini nggak? Ada video klip atau visualizer nanti rencana ke depan?
2: Rencana sih ada.
0: Ada?
2: Ada.
0: Jadi, apa nih?
2: Nanti tuh dari manajemen ya? Dari label kita, 71 yang proses.
0: Oke, jadi rencana bakal ada MV, video klip?
2: Iya.
0: Oke.
3: Di Eropa.
2: Pengennya.
3: Boleh dong.
0: Yoi, belum bisa di spill ya.
3: Enggak, biar gua ngomong Eropa, produsernya denger kan.
2: Amin. Diaminin aja dulu ya kan.
0: Tapi buat The Fitris ada yang mau disampaikan mungkin buat pendengar dan juga teman produser seluruh Jakarta nih hari ini, mungkin dari The Fitris pengen bilang apa nih ke teman-teman?
2: Ya, pengen bilangnya semoga karya kita bisa diterima.
0: Amin.
2: Di industri musik Indonesia.
0: Amin. Oke. Pokoknya thank you banget The Fitris, sukses terus ya buat project-projectnya ke depannya.
2: Terima kasih Pro 2.
0: Thank you banget. Dan juga jangan lupa untuk tetap didengerin lagu The Fitris Bulan Menari ya.
2: Yoi dong.
0: Di-subscribe dan juga dipantengin terus. Instagram, ada Instagram?
2: Ada.
0: Apa?
2: The Fitris aja.
0: Oke deh. Cari The Fitris official.
2: Official ya.
0: TikTok, ada TikTok?
2: Ada juga ya.
0: Nah, TikTok dicari juga tuh. Sering live.
3: Lu denger dong. Apa? Fitris aja,
0: kita
3: ada official.
0: Bener. Iya, bener. Ini orang mau nyari juga bingung nih. Kayak gua nyari yang official apa enggak nih?
2: Yang official aja. Biar enggak pada bingung.
3: Teman, kesalahannya ada di mana? Di hostnya.
0: Iya. Emang harus ngobrol kayak Ben ini. Sering ngobrol harusnya ya.
3: Kesalahan
0: dikira dengar. Iya. Banyak ya, padahal jarak mereka cuma berapa meter ini, nggak jauh-jauh banget ya. Iya, 117-an.
2: Ini sebenarnya kayaknya kurang ngopi.
0: Kurang ngopi. Oke, kalau gitu sukses terus ya The Fitris ya.
2: Terima kasih.
0: Thank you banget udah mampir. Dan teman Pro 2, habis ini bakal tetap berlanjutin sama gue sampai nanti jam 7 malam. So, jangan kemana-mana, masih di Solusi FM Pro 2 Jakarta.

0: masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pradua Fans, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90.8 FM Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Vivi temani kamu ya di perjalanan sore ceria. Dan kita masih bersama di FYI for your information. Siapa nih pengguna Kris? Aku. Hampir semua orang menggunakan Kris ya teman Pro 2. Jadi penggunaan Kris ini terus meluas di Indonesia. Bank Indonesia mencatat sejumlah pengguna Kris telah mencapai 67 juta orang atau sekitar 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia. Tentunya pertumbuhan pembayaran digital ini turut memengaruhi penggunaan uang kartal yang mulai mengalami perlambatan seiring masyarakat semakin terbiasa nih melakukan transaksi secara non tunai. Meskipun transaksi digital semakin menjadi pilihan teman Pro 2, tentunya uang tunai juga tetap memiliki peran penting, utamanya di wilayah 3T yang masih menghadapi keterbatasan akses internet dan jaringan. Karena itu Bank Indonesia menegaskan bahwa uang kertas dan logam tetap menjadi alat pembayaran yang sah, sementara perkembangan sistem pembayaran digital berjalan berdampingan dengan transaksi tunai.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Prodi FM Kendari, teman terbaik kamu, teman Prodi 2, jelang pukul 7 malam. Waktunya Vivi sign out dari ruang dengar kamu. Karena after Vivi ada Queen Yayan.
1: Hai Queen, selamat malam minggu.
0: Kayaknya agak shock Bapak Irfan di samping saya.
1: Bapak Irfan memang di sini kayak gitu. Konsepnya tuh Queen di sini.
0: Kita harus mengajarkan kayak Irfan kalau kita.
1: Gitu. Operator-operator RRI harus tahu gitu. Ya. Semua penyiar Prodi 2 di sini Queen.
0: Aduh, Queen Dimas. Yeah, the one and only king.
1: Iya, yeah, one and only ya. Lupa, sorry. Nah, spesial banget malam minggu hari ini kita bakal ada Prodi 2 Hits Berjaringan.
0: Oke.
1: Okay. So, buat Queen Vivi, selamat bermalam mingguan ya.
0: Oke okay, deh.
1: Ditunggu story-storynya.
0: Selamat berjaringan.
1: Thank you.
0: Oke okay, deh, teman Prodi 2 sudah ada Yayan dan udah Vivi spill juga. Malam ini ada operator Kak Irfan ya, yang paling kece yang bakal mengoperatori nanti di Hits Berjaringan. Vivi pamit dari ruang dengar kamu. Besok kita ketemu pagi hari, teman Prodi 2. Insyaallah pastiin kamu stay happy and healthy dan stay tune di Prodi 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Halo.
4: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
4: Apa kabar nih kakak-kakak?
3: Alhamdulillah baik.
4: Alhamdulillah. Oke.
3: Next kita ke Tolitoli. Ada Kak Yati Hasbi.
5: Halo Kak Yati. Apa suara saya terdengar di Tolitoli? Kita coba tes dulu untuk
3: Bone ya.
5: Bone.
3: Halo.
4: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
4: Suara host dari Palu agak kecil ya saya terima, yang baju kotak-kotak. Iya, kecil sekali suaranya di sini.
5: Oke, terima kasih. Gimana, sudah aman?
4: Masih kecil.
5: Masih kecil, oke. Ntar kita sembari berusaha untuk memperbaiki suara kita ya, biar suara kita ini bisa aman gitu di Bone ya.
4: Oke, siap.
5: Oke. Terima kasih untuk Avia. Next kita kemana lagi nih?
3: Kita mau ke bau-bau dulu gitu. Ada Kak Buhzuda. Halo.
5: Halo, bau-bau. Oke.
3: Okay. Oke. Okay. Lagi OTW, lagi prepare.
5: Gimana? Soalnya belum kedengaran ya?
3: Kali.
5: Oke, nah udah kedengaran. Apa ya. Kabar?
6: Bau-bau. Baik, alhamdulillah di bau-bau cuacanya cerah dan kami juga sehat-sehat bersama teman-teman teknik ini.
3: Oke, alhamdulillah. Mantap.
5: Oke, kalau gitu salam untuk teman-teman teknik dan kita ya. Lanjut lagi Kak ya.
6: Iya.
5: Oke, baik. Next kita ke
3: Ampana.
5: Novian di Ampana. Adakah Kak Novian, apakah sudah ready? Teman-teman Ampana, oke, kita ke Makassar dulu. Hai Rai.
7: Halo Kak, selamat malam.
5: Selamat malam.
3: Selamat malam.
7: Halo,
3: salam kenal Kak Rai.
7: Salam kenal.
5: Oke, suaranya agak kecil nih Rai ya.
7: Suaranya agak kecil ya Kak ya?
5: Oke, nggak apa-apa deh. Ntar kita akan coba ngobrol lagi ntar Rai ya. Tadi kayaknya udah foto-foto duluan.
3: Udah gini-gini tadi ya.
5: Oke, next kita ke
3: Mamuju.
8: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
5: Bagaimana? Selamat malam, Kak Sigi. Apa kabar? Sehat?
8: Sehat dong, semangat hari ini.
5: Oh, oke deh, mantap. Ntar kita akan lanjut lagi ya. Oke, itu dia teman-teman kita. kita tinggal menunggu Ampana ya untuk hadir bersama kita juga di malam hari ini. Ada Iye juga dan ada
3: dan juga Kamino.
5: Kamu semua teman Pro 2, tapi kita bakal dengerin lagu dulu dong ya.
3: Yes, betul sekali.
5: Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Hits
3: berjaringan.

0: balik lagi di Produa Yates Berjaringan tentunya sama saya Rino
1: dan juga Iyek di sini teman Produa ya. Kita masih ngobrol-ngobrol seru ya bareng sama teman-teman dari Korwil 4. Ada Kendari, Toli-Toli, Bau-Bau dan Bone, Adam Ampana juga Makassar dan juga Mamuju teman Produa.
2: Oke. Nah, pertama kita bakalan ke Kendari dulu, di sana sudah ada Kak Yayan. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Kak Yayan, kita dengerin dulu lagu hits yang ada di RRI Kendari.

0: Oke, kita lanjut lagi. Tadi udah dengerin lagu-lagu hits yang ada di Kendari ya. Di mana Kak Yayan?
1: Iya, Kak Yayan dan
0: Kak Apakah cuaca di Kendari aman nih?
1: Aman, masih panas.
0: Aduh, suaranya belum kedengeran nih.
1: Iya, gimana suaranya?
0: Masih kenyut kayaknya. Oke. Soalnya tadi lagu-lagunya keren-keren ya. Tadi ada tulis juga.
1: Iya, Kak Yayan dan Kak Wino.
0: Oke, mau tahu dong apa sih yang lagi hits sekarang di Kendari?
1: Oke, jadi di Kendari ya bulan ini dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 RRI Kendari ada banyak sekali kegiatan yang digelar untuk masyarakat melalui rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Jadi tahun ini mengusung tema Harmoni dalam Aksi bersama membangun negeri, yang mana RRI Fest ini tuh berlangsung dari tanggal 17 sampai 19 September di pelataran RRI Kendari. Ada banyak sekali kegiatan yang dihadirkan, mulai dari bazar UMKM, cek kesehatan gratis, fashion show anak, lomba mewarnai, jalan sehat, aksi cinta lingkungan, dan tentunya berbagai kegiatan yang bisa melibatkan masyarakat secara langsung. Dan rangkaian RRI Fest di tahun ini juga ditutup dengan malam puncak yang sekaligus menjadi momen untuk menyaksikan final Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026 ya. Dan ajang ini juga menjadi salah satu ruang bagi para talenta muda untuk menunjukkan kemampuan mereka di bidang tarik suara. Dan akhirnya di gelaran juara pada Bintang Radio Indonesia RRI Kendari tahun ini berhasil diraih teman-teman dari Kota Bau-Bau, baik itu dari kategori putra dan juga kategori putri.
0: Wis, mantap ya, luar biasa ya. Wawancaranya mantap tuh. Oke, jangan lupa nih kalau misalnya mau voting juga bisa di bintang radio rri.id. ID. Wajib hafal tuh kayaknya ya.
2: Hari ini saya udah voting loh. Dua kan, satu hari kan dapat gratisan dua.
0: Betul. Oke. Nanti buat pendekar juga boleh voting tuh. Oke, terima kasih Kak Yayan dari Kendari.
1: Terima kasih juga Kak Iyek dan Kak Wino.
0: Oke.
2: Dari Kendari kita langsung menuju ke Toli-Toli. Tapi sebelum kita ngobrol sama Kak Yati Hasbi di Toli-Toli, kita dengerin dulu apa lagu yang lagi hits di Toli-Toli.
3: Pro 2 Hits berjaringan.
4: Yang lagi hits di Pro 2 Toli-Toli.
3: The best songs on the radio.

0: terjadinya.
1: Pro 2 RRI Toli-Toli, teman terbaik kamu.
2: Oke. Okay.
3: Halo, selamat malam kakak-kakak. Halo,
2: selamat malam. Wis makin seger aja nih Kak Yati ya.
3: Okay. Bisa dengar suara saya kakak-kakak?
2: Bisa, aman. Dong,
4: bisa.
3: Aman
2: bisa
3: ya.
2: Bisa kedengaran. Oke.
3: Okay. Okay, saya grogi ya kakak ya.
2: Oh, lebih grogi lagi kita.
4: Lebih grogi saya lagi.
3: Iya, soalnya hasil lagi. Dari sekian purnama saya lagi dapat tugas hari ini. Ya. Jadi saya groginya minta ampun nih kakak. Oh, pasti kakak-kakak juga grogi nih. Ada yang grogi pasti ya.
4: Betul.
2: Sama-sama groginya nih ya. Oke, tapi mau tahu dan kira-kira informasi apa sih yang lagi hit sekarang di Toli-Toli?
3: Iya, ini kakak, ini mengenai kabar karhutlah kemarin ya. Ini kan kemarin, minggu kemarin, tidak lama maksudnya kejadiannya. Kan pernah kebakaran juga, kebakaran hutan di sini ya. Di desa Silondowu, ini tidak jauh dari Toli-Toli. Dan ada 3 titik api. Jadi diperkirakan ada 3 gunung begitu terbakar ya kakak ya. Jadi masyarakat di sana itu berpikir kalau kebakaran hutan itu terjadi karena faktor cuaca ya yang panas ya. Nah, jadi masyarakat berpikir wah ini dikarenakan gara-gara cuaca yang panas jadi terbakar bla bla dan lain sebagainya. Dan ternyata kakak, kenapa terbakar? Ternyata ada yang membakarnya, begitu.
2: Oh.
3: Mau tahu siapa yang membakarnya, kakak?
2: Siapa tuh? Penasaran.
3: Iya, yang bakar adalah orang dengan gangguan jiwa.
2: Oke.
3: ODGJ ya. Jadi sempat ditanya, kenapa dibakar ini hutan? Jadi dia jawab, saya tidak suka dengan kegelapan. Setiap saya lewat semuanya gelap. Dia katanya begitu. Jadi dia bilang saya enggak suka yang gelap-gelap. Jadi saya harus lihat yang terang-terang. Maka dia bakarlah hutan itu.
2: Oke.
3: Itu jawaban dari orang dengan gangguan jiwa ya kakak ya.
2: Karena tidak suka gelap ya, jadi ya, akhirnya dibakar.
3: Karena dia tidak suka gelap, karena dia setiap lewat di hutan itu ya pasti gelap lah kakak ya. Namanya pedesaan ya.
2: Betul.
3: Dia bilang supaya tidak gelap, akhirnya dia bakarlah hutan itu, begitu.
2: Oke, luar biasa ya.
3: Seru.
4: Jadi kita enggak bisa berkomentar kayaknya.
3: Jadi termasuk bapak-bapak petugas atau dari bapak polisi ya tidak bisa ngapa-ngapain karena ya yang bakar kan orang tidak waras ya, begitu ya kakak ya.
2: Oke,
3: jadi dia pakai sabut kelapa begitu kakak. Jadi sabut kelapa itu dia bakar, kemudian dia kasih jalan di hutan-hutan yang agak kering gitu, pohon-pohon kering gitu.
2: Oke, jadi akhirnya terjadilah kebakaran hutan ya. Oke, luar biasa. Kalau gitu terima kasih untuk Kak Hayati untuk informasinya. Sampai ketemu nanti di Toli-Toli.
3: Iya, datang sini ya kakak ya. Lihat gunung yang terbakar ya, boleh ya.
4: Jangan ke Toli-Toli ya.
3: Iya, sama tahu aja mau kenalan sama ODGJ-nya ya.
2: Iya, kayaknya bakalan ke sana tuh dalam waktu singkat.
3: Jadi seru kakak. Oke, kakak terima kasih.
2: Kayak Hasbi. Bye. Itu dia informasi dari Toli-Toli. Next kita akan ke Bone, tapi sebelum kita ngobrol sama Kavia, kita dengerin dulu lagu hits yang ada di RRI Bone.
1: Lagu yang hits di RRI Bone minggu ini.
5: Bila Takia, tak semudah Hompimpa.

pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Katy Perry, The One That Got Away.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song. RRI Bone.
1: Baik.
2: Oke, okay, itu dia seru ya.
1: Betul sekali itu dari Bone. Ada Kavia di sana. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Kak Iyek sama Wino. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Kabar Kavia gimana?
3: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Oke, okay, ini kita mau nanyain dulu nih apa nih yang lagi update gitu dari Bone.
3: Oke, nah info hits dari Bone kali ini, kita di Bone ada festival namanya Gauma Raja yang terselenggara di tanggal 25 sampai tanggal 30 mendatang. Dan malam ini Kak Iyek dan Kak Wino, ini merupakan malam puncak di mana akan banyak sekali pertunjukan yang disajikan di festival Gauma Raja ini. Kemudian akan ada juga pemutaran film di mana filmnya salah satu pemerannya adalah Bupati Bone. Jadi Bupati kita itu ikut menjadi bintang film di film tersebut. Dan malam ini juga RRI Bone berkesempatan untuk menyiarkan ya Gauma Raja di malam minggu ini. Jadi untuk warga Bone yang mungkin tidak ada kegiatannya, mau lihat seperti apa festival ini, bisa ke lapangan Merdeka Watampone yang ada di pusat kota Watampone. Itu sih info hits.
1: Wah, seru kayaknya ya.
2: Seru ya, menarik.
1: Bone ya. Malam hari ini siaran saya.
2: Oke, oke.
3: Langsung ke lapangan Merdeka
2: Watampone. Oke, tapi ada lagi nih yang spesial dari Bone Style, ada info hits karena live performance hari ini itu dari Bone. Oke. Kalau gitu silakan kita langsung aja kasih ke Kavia, silakan Kavia.
3: Oke, terima kasih. Betul sekali yang dikatakan Kak Iyek sama Kak Wino, malam hari ini alhamdulillah RRI Bone dipercaya untuk menghadirkan bintang tamu. Dan mungkin di layar kaca teman-teman ini sudah terpampang ya, ada bintang tamu kita, ada Kak Ika Arsyila. Halo Kak Ika.
4: Halo Kak.
3: Apa kabar malam hari ini?
4: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah. Kak Ika malam ini kan sebagai bintang tamu di program Pro 2 Hits yang disiarkan melalui Skorwil 4 ya. Nah, lagu pertama yang ingin dinyanyikan apa nih Kak Ika?
4: Lagunya Krispati.
3: Lagunya Krispati. Ya. Judulnya apa tuh Kak Ika?
4: Judulnya apa ya tadi? Bila rasaku ini rasamu.
3: Oke, okay. Kenapa? Ini kan lagu galau ya, malam minggu kok lagu galau Kak Ika yang dipilih?
4: Iya Kak, karena apa ya, supaya lebih galau lagi vibes-nya, jadi yang gak keluar malam minggu.
3: Oke, okay. Jadi untuk galau. Orang-orang galau yang mungkin lagi dengar siaran Pro 2 Hits ya. Dan pendengar dan pemirsa, teman-teman Skorwil 4, kita langsung saja dengarkan suara merdu dari Ika Arsyila lewat lagu Bila Rasaku Ini Rasamu.

0: Dan itu dia lagu pertama dari Kak Ika Arsyila. Mungkin teman-teman Skorwil 4 bisa memberikan aplaus dong untuk Kak Ika malam hari ini, karena kita semakin menggaluh ya malam hari ini. Bagi yang tidak keluar bermalam minggu, lagu ini cocok nih untuk pendengar semua. Nah, setiap keseharian sehari-hari ini apa Kak Ika selain nyanyi?
1: Saya sebenarnya ibu rumah tangga.
0: Ibu rumah tangga, ya. Okay.
1: Terus saya juga konten kreator.
0: Oh, konten kreator.
1: Tapi tidak besar. Mm-hmm. Cuma saya sekarang menekuni konten gitar di TikTok.
0: Oh, konten gitar.
1: Iya, Kak.
0: Jadi apakah di lagu kedua ini Kak Ika akan bermain gitar?
1: Boleh.
0: Oh, boleh. Baiklah. Jadi mari kita saksikan kembali teman-teman seperti apa penampilan dari Kak Ika dengan gitarnya.
1: Kebetulan ini lagu pertama yang saya pelajari waktu belajar main gitar.
0: Oke, okay, judulnya apa nih Kak Ika?
1: Judulnya The Virgin, Cinta Terlarang.
0: Oke, okay. Lagi-lagi lagu galau ya, iya, Kak Ika. Baiklah.
1: Muka saya memang vibes-nya galau kayaknya, Kak.

0: Terima kasih.
1: Udah, padahal saya udah terhanyut nih Kak Ika. Terima kasih atas penampilannya malam hari ini. Terima kasih sudah iya, menghibur Kak. Orang-orang yang lagi galau malam minggu kita Kak Iyek dan Kak Wino ini.
2: Iya,
1: hias okay, dengan lagu galau.
2: Oke, okay. Udah menggalau kita sebenarnya tadi ya.
3: Awalnya memang kita lagi galau ya.
4: Jangan menangis ya, nggak apa-apa.
1: apalagi Kak Ika ini suaranya lagi serak karena kemarin, jadi dimaafkan ya.
2: Aman, suaranya bagus kok.
3: Serak aja begitu gimana bagus ya?
2: Betul. Oke, okay, kalau gitu,
1: ya. Ke host utama malam hari.
2: Oke, terima kasih Kavia.
1: Terima kasih.
2: Oke, teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana. Sebentar kita akan kembali lagi tetap di Pro 2 Hits Berjaringan.
5: Pro 2 Hits Berjaringan. Pengen tahu lagu terhits dan info terupdate di kota kamu? Di sini tempatnya. Pro 2 Hits Berjaringan disiarkan bersama Pro 2 RRI Makassar, Pro 2 Palu, Pro 2 Kendari, Pro 2 Toli-Toli, RRI Mamuju, SP Bone, SP Ampana, dan SP Bau-Bau. Setiap akhir bulan, malam minggu, jam 7 malam sampai dengan jam 8 malam. Pro 2 Hits Berjaringan.
2: Oke, nah tadi kita udah dengerin juga live performance dari Bone ya.
3: Betul.
2: Sekarang kita kemana lagi nih Kak Ye?
3: Kita mau ke Bau-Bau lagi dulu. Ada Kak Buzuda di sana. Halo.
6: Baik, halo Kakak Ye dan juga Erwin ini.
2: Oke, nah sebelum kita lanjut nih kita dengerin dulu lagu hits apa sih yang lagi ada di Bau-Bau sekarang. Kita dengarkan sama-sama.

0: Nah, itu dia teman bro dua ya.
1: Yang gimana nahnya?
0: Nah. Boleh gak lagu yang di akhir tadi diputer dari awal sampai akhir?
1: Seru ya, benar-benar suka juga. Oke, okay. Nah.
0: Kita itu mau...
2: Itu tadi lagu dangdut atau lagu pop itu?
1: Dia kayaknya gabungan deh.
0: Jadi ya genre baru dia hipdut. Makanya gitu ya? Makanya dia masuk di kategori baru di AMI Awards. Ih, tahu.
1: Oh, tahu. Ya.
0: Makanya dia masuk di hipdut dia itu Kak Busuda. Oke. Kita mau tanyain dulu nih informasi apa yang lagi update di Bau-Bau sekarang.
2: Iya, di Bau-Bau. Yang lagi update ini acara Mendadak Ngamen.
1: Oke. Okay. Okay.
2: Baik, informasi dari Bau-Bau yang lagi ramai ini atau di minggu ini, penyanyi Triswaka dan juga Zidan ya, ini mendadak menggelar aksi ngamen di kota Bau-Bau, dan kehadiran keduanya ini berhasil juga menarik perhatian dan juga menghibur masyarakat atau juga warga yang juga menikmati penampilan musik secara langsung di lapangan Ngalu-Ngalu, Kota Mara, Kota Bau-Bau. Nah, aksi tersebut juga menjadi bagian dari perjalanan Mendadak Ngamen volume kedua yang juga membawa Triswaka dan juga Zidan ini menjelajahi sejumlah kota yang ada di Indonesia, termasuk juga di Sulawesi Tenggara, baik itu di Kota Kendari dan juga Kota Bau-Bau. Nah, yang menariknya ini, Triswaka juga mengatakan Mendadak Ngamen merupakan juga program pribadi yang mereka juga jalankan untuk mencari suasana baru sekaligus juga menikmati perjalanan. Nah, musik dipilih juga disampaikan sebagai cara untuk tetap juga berkarya sambil juga mengenal berbagai daerah dan juga bertemu orang-orang baru begitu. Nah, selama berada di Kota Bau-Bau, Triswaka dan juga Zidan ini juga mendapatkan dukungan dari sejumlah teman serta juga pelaku musik lokal yang ada di Kota Bau-Bau ini. Baik, Kakak Erwin dan Kakak Y, itu informasi yang dari berasal dari Kota Bau-Bau gitu.
1: Oke, terima kasih untuk informasinya.
2: Kalau boleh tahu ya, ini Zidan ini di Sulawesi Tengah bukan?
0: Betul, dia dari Sulawesi Tengah, dari Sulawesi Parigi ya? Kalau nggak salah.
1: Bukan yang lagi magang di KMB bukan? Bukan.
0: Zidan yang ini udah lama. Dari viralnya kalau nggak salah dia dari zaman-zaman COVID kalau nggak salah.
1: Oke.
2: Baik.
1: Oke, kalau gitu terima kasih untuk teman-teman yang ada di Bau-Bau, dan setelah dari Bau-Bau kita akan lanjut ke
0: Ampana.
1: Ini terdekat nih ya. Oke, di sana juga sudah ada Novian. Halo Novian.
3: Halo, Kakak yang di Palu, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Oke, tapi sebelum kita lanjut, kita dengerin dulu lagu hits yang ada di RRI Ampana.
4: ...93 megahertz.

0: 93 megahertz.
1: Oke, itu dia lagu hits yang ada di Ampana. Sekarang kita mau nanya-nanya ke Novia nih, apa lagi nih informasi hits yang ada di Ampana. Apakah durian?
2: Belum.
1: Belum ya?
2: Oke, jadi di Ampana beberapa hari yang lalu ini baru saja digelar sebuah festival budaya. Namanya adalah Festival Bukulupi. Ini yang berlangsung di lapangan sepak bola Kelurahan Bailu Baru, Kecamatan Amara Kota, Tojuna Una. Nah, festival tahun ini mengusung tema yaitu Posintufu Raya Bukulupi, yang bermakna semangat gotong royong, berkumpul dan juga bersatu. Nah, dalam pembukaannya, masyarakat ini disuguhkan dengan berbagai pertunjukan budaya seperti ada tari kolosal, kemudian ada juga musik daerah serta tradisi adat Bukulupi yang merupakan bagian dari warisan budaya masyarakat Tojuna Una. Nah, festival ini juga menjadi ruang perjumpaan bagi 5 entitas adat besar di Tojuna Una, yaitu ada suku Ta, kemudian suku Baree, ada suku Bobongko, Togian, dan juga masyarakat adat Malay. Nah, kehadiran berbagai unsur budaya tersebut ini menjadi bagian dari upaya untuk menjaga dan juga memperkenalkan kekayaan budaya lokal. Dan tidak hanya budaya juga, Festival Bukulupi ini juga menghadirkan UMKM, kemudian ada kain tradisional dan juga kerajinan tangan hingga kuliner lokal ya. Kegiatan ini juga diharapkan dapat mendukung pelestarian budaya sekaligus membuka peluang bagi perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif masyarakat Tojuna Una. Nah, itu dia informasi update dari RRI Ampana.
1: Oke, terima kasih untuk Novian yang di Ampana.
3: Novian ya, yang di sana.
1: Saya lagi berasa Gemas Saripati ini. Oke.
3: Gemas Saripati tapi versi lebih...
1: Versi lebih muda. Muda ya. Lebih hits lah ya. Oke, kalau gitu terima kasih untuk Novian. Next kita ke Rai di Makassar.
3: Ini dari tadi udah gak sabar kayak ngobrol ya. Soalnya dari sebelum mulai udah...
1: udah foto-foto duluan gitu ya. Oke deh. Oke, tapi sebelum kita lanjut nih Rai, kita dengerin dulu lagu hits apa sih yang ada di RRI Pro 2 Makassar.
4: Radio Republik of Indonesia.
5: Yang hits di Pro 2 Makassar. Let's check it out.
6: Bunga Citra Lestari, George Flo, Terpesona.

0: atau Bang Berdua ya yang lagi hits di Makassar gitu. Tapi selain lagu-lagu yang hits gitu, saya juga pengen tahu gitu, apa nih info hits dari Makassar? Silakan Kak Rai.
1: Yang lagi hits di kota Makassar nih Kak, ada kegiatan Critical Mass. Jadi Critical Mass sendiri ini merupakan gerakan bersepeda bersama di mana para peserta itu turun ke jalan dan goes bareng sebagai bentuk kampanye bahwa sepeda juga merupakan bagian dari pengguna jalan nih Kak. Jadi bukan sekedar olahraga ini sepeda, tapi juga soal membangun budaya bersepeda dan mengingatkan bahwa jalan raya bisa digunakan bersama-sama nih kakak-kakak. Jadi tadi malam tuh Critical Mass ini dilaksanakan, titik kumpulnya itu di flyover di Jalan APP Tarani dan finishnya itu di CPI di dekat Pantai Losari nih Kak. Jadi tadi malam tuh di Makassar tuh luar biasa kemacetan terjadi di Jalan APP Tarani karena banyak banget pesepeda, hampir 1000 ya peserta sepeda dari berbagai komunitas yang ikut melaksanakan kegiatan Critical Mass ini. Dan ternyata Critical Mass ini dilaksanakan setiap akhir bulan Kak, di hari Jumat malam. Dan juga tidak cuma di Makassar, tapi juga di berbagai daerah. Di Jakarta juga ikut melaksanakan, terus juga di Palembang, Medan, dan beberapa daerah juga ikut melaksanakan kegiatan Critical Mass ini sebagai bentuk kampanye bahwa sepeda juga merupakan bagian dari pengguna jalan kan. Itu dia.
2: Okay. Mantap ya. Setiap Jumat malam.
0: Rasa ingin pulang kampungnya ada banget ya.
1: Kak Wino, kapan ke Makassar?
2: Kok foto saya nggak ada di banner belakang ya?
0: Konfirmasi dulu, tolong.
2: Ini sudah dihapus itu. Oke deh, kalau gitu terima kasih untuk Rai dan salam untuk teman-teman yang ada di Makassar ya. Doa sih cepat pulang.
0: Amin. Saya amin.
2: Oke, next kita ke mana lagi nih?
0: Kita mau ke Mamuju lagi. Ada Kak Sugi di sana.
2: Oke, nah Kak Sugi juga sepertinya sudah ready banget nih. Tapi sebelum dengan senyumannya, mantap.
0: Apa nih?
2: Oke. Oke, tapi sebelum kita lanjut, kita dengerin dulu lagu hits yang ada di RRI Mamuju.
3: Radio Hits RRI Mamuju. Ini dia top 5 untuk minggu ini. Kahitna, featuring Monica Tahalea, Titik Nadir.

0: NPD, sempurnanya aku. Bruno Mars, Cha-Cha-Cha. Tulus jatuh suka.
1: Sungguh ku tidak memiliki daya.
0: Top hits era Mamuju untuk minggu ini.
2: Oke, itu dia lagu-lagu yang hits yang ada di Mamuju. Selanjutnya kita pengen dengerin dua-dua. Gimana kabarnya nih Kak Sugi?
3: Halo, selamat malam semuanya. Kabar sehat?
2: Agak kecil nih suaranya Kak Sugi.
3: Bisa ya, padahal aku udah gede banget nih kayaknya.
4: Saya juga merasa dong.
2: Oke. Kita mau tahu dong kira-kira informasi hits apa yang sekarang lagi ada di RRI Mamuju.
5: Oke, baik. Untuk informasi hits dari Mamuju, ini di tanggal 22 kemarin, ulang tahun Sulawesi Barat yang ke-22 tahun juga, pas banget dengan tanggalnya. Banyak event yang diselenggarakan, termasuk di antaranya adalah ya upacara ya. Dan RRI juga hadir di sana, RRI Mamuju khususnya, dengan baju adatnya juga gak mau ketinggalan ngambil momen juga. Terus di tanggal yang sama pas malam hari itu ada Sulbar Fair dari tanggal 22 sampai 24. Banyak keseruan juga di sana, tari-tarian, panggung lah pokoknya. Artis nasional sempat viral juga karena pagar penontonnya jebol ya, saking banyaknya dan juga ngantrinya banget. Wow, luar biasa. Ada banyak artis nasional hari itu, tapi sebenarnya yang paling spesial tuh MC-nya kakak. Skip aja ya.
2: Luar biasa ya.
5: Udah kita terus ke informasinya, masih momen itu juga di Sulbar Fair 22 sampai 24. Terus setelahnya saya suka yang ambil gambar tadi ya. Salam ya. Itu.
2: Biasa, mohon maklumin, evident kakak, mohon maaf. Biasa, ya.
4: Lagi di ujung banget.
5: Ada aja breaknya ya. Nah terus di tanggal 25 sampai dengan tanggal 27 itu masih ada keseruan juga. Sunday Race kan dulu, sekarang namanya Sunday Silumba, yang masuk dalam Karisma Event Nusantara juga. Yang berlangsung dari tanggal 25 itu ada rest area mulai di sana, tapi baru benar-benar berlayar tadi. Jadi yang belum tahu Sunday itu apa, Sunday adalah perahu tradisional khas Mandar yang merupakan perahu tradisional dengan kecepatan tercepat di dunia gitu. Dan ini rutenya untuk tahun ini singkat banget, hanya dari Majene ke Polewali. Hari ini sudah berlayar, dan yang paling seru karena untuk pertama kalinya dalam sejarah logo RRI itu terpampang nyata di salah satu layar perahu tersebut. Bangga
2: enggak dong.
5: Ya, ini masuk dalam sejarah juga. Dan untuk tahun ini dengan jumlah perahu terbanyak, sebanyak 80 perahu. Terus keseruan di lokasi juga banyak UMKM. Dan ya, sama masih berlangsung. Malam hari ini juga nginap nih di rute berikutnya. Besok lanjut lagi. Pokoknya bakal tuntas di Polewali Mandar, tepat di tanggal 27 or maybe 28 gitulah kakak.
2: Oke, luar biasa panjang ya rangkaian acaranya ya.
5: Oke, boleh foto lagi mungkin gak kak?
2: Nanti kita foto lagi ya.
5: Iya.
2: Oke, terima kasih ya. Terima kasih untuk Kak Sugi. Sehat selalu dan salam untuk teman-teman yang ada di Mamuju. Next. Oke.
4: Kita ya.
2: Nextnya kita, tapi kita dengerin dulu lagu hits yang ada di RRI Palu.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Lagu hits di Pro 2 Palu.

0: Oke, itu dia lagu-lagu hits yang ada di RRI Palu. Dan sekarang kita apa nih? Informasi hitsnya kayak, soalnya kan lagi banyak banget nih acara. Selain kemarin RRI Palu juga ngadain RRI Fest, terus Bintang Radio. Banyak kegiatan-kegiatan ya kan?
1: Dan ini masih rangkaian di bulan September ya, teman Perdu dan juga teman-teman dari Korwil 4 ya. Ini akan ada kegiatan, bukan kegiatan sih, tapi memperingati hari ulang tahun Kota Palu yang ke-48 nanti. Ini rangkaiannya udah dimulai dari kemarin.
0: Tanggal 25 ya?
1: 25 September 2026 gitu. Nah, untuk rangkaiannya sendiri nih teman Pro 2, ini katanya kemarin Bapak Wali Kota Palu Hadianto Rashid sudah membuka night market dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-48.

0: tersebut.
1: Oke, selain itu ada juga job fair, itu nanti ada untuk peluang kerja dan juga masa depan yang lebih cerah. Nanti untuk teman-teman yang lagi cari-cari pekerjaan, bisa, boleh datang ke job fair yang sudah ada di sediakan juga di Fatulemo ya kan. Terus ada international sharing juga di tanggal 27 September. Dan selain itu ada akad masal, kur. Ini kur untuk pembiayaan.
0: Saya sudah lumayan agak
1: Monica,
0: senang ya akad masal, tapi di bawahnya ada tulisan kur.
1: Jadi ada kur itu tanggal 27 September itu untuk akses pembiayaan untuk usaha gitu. Biasanya pengen usaha. Terus selain itu di tanggal 28 juga, ya itu kan juga
0: Senin ya berarti.
1: Benar, itu kan juga kita dulu di tahun 2018 Kota Palu ini sempat terjadi bencana yang cukup besar ya, dan di tanggal 28 rencananya akan ada zikir akbar yang dilakukan di lapangan Fatulemo.
0: Dan Anda akan turun langsung ya.
1: Besok upacara saya jam 5 subuh. Silang.
0: Betul. Dan juga nanti ini bakalan ada kita bakal kedatangan artis-artis ibu kota ya. Tahun kedua ini sudah ada beberapa nama-nama yang bakal mengisi line up-nya nanti di HUT Kota Palu yang ke-48. Ini termasuk salah satunya ada Pedangdut Siti Badriah, Sibat lagi cantik.
1: Lagi cantik.
0: Dan terus ada juga nih yang lagunya kemarin wajib dibawain di Bintang Radio, Liodra juga bakal hadir di lapangan Fatulemo nanti, dan juga ada Ari Lasso sebagai pelengkap. Jadi ada 3.
1: Betul, oke. Dan pastinya juga jangan lupa, ini pengen sampaikan juga untuk warga Kota Palu dan sekitarnya, jangan lupa untuk dukung finalis Bintang Radionya RRI Palu di tingkat Korwil 4. Itu bisa di Bintang Radio RRI.id. Bisa langsung di situ, bisa diakses ya. Udah flyernya juga ada di Instagram. Oh, Rayu tuh udah. Oke, jangan lupa dukung Palu dan juga jagoan-jagoan kamu di tingkat Korwil 4 lainnya. Oke, dan pastinya untuk semua kakak-kakak yang sudah bergabung sama kita di malam hari ini di Pro Duets Berjaringan, terima kasih banyak untuk Kak Yayan yang ada di Kendari. Terus Kak Hasbi juga yang ada di Toli-Toli. Oke.
0: Ada Kak Fia juga dari Bone. Oke. Dan ada Kak Buzuda dari Bau-Bau.
1: Novian yang ada di Ampana juga terima kasih. Kemudian ada Rai di Makassar.
0: Ada Kak Sugi di Mamuju dan ada kami berdua di Palu.
1: Oke, jangan lupa untuk teman Pro 2 untuk selalu patengin setiap hari Sabtu di malam terakhir di bulan ya. Satu malam di akhir bulan. Oke deh. Itu ya, selalu ada Pro 2 Hits Berjaringan. Dan kira-kira siapakah hostnya untuk bulan depan? Nanti deh, penasaran, nanti cek aja Instagramnya Korwil 4 ya. Oke, kalau gitu untuk semuanya terima kasih banyak.
0: Terima kasih teman-teman,
1: pokoknya suara seru. Dan kita akan ketemu lagi nanti. Jadi jangan kemana-mana, saya Erwino.
0: Dan saya Iyek Maulana pamit.
1: Tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu. Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital.

0: menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time.
3: Story in radio.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, ketemu barengan sama Yayan di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam ya, hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentunya Yayan bakal hadir kurang dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. Apa kabar nih malam hari ini teman Pro 2? Wis, udah malam minggu aja nih. Gimana rencananya di malam minggu? Apakah jalan-jalan ya nongki bareng sama teman-teman, atau di rumah aja nih sambil dengerin Pro 2, sambil nyari-nyari film gitu yang mau dinonton, atau sambil bengong aja gitu teman Pro 2? Karena memang akhir-akhir ini kayaknya bengong menjadi salah satu kegiatan yang digemari banyak orang ya. Tapi jangan lupa juga, weekend ini adalah waktu yang pas banget, waktu yang tepat banget buat kamu untuk kembali mengisi energi ya, melakukan hal-hal yang tidak bisa kamu lakukan di weekdays kemarin teman Pro 2. Jadi jangan lupa isi energinya sepenuh mungkin sebelum kembali menghadapi realita di hari Senin nanti. So yang pasti, kebersamaan di Jaga Malam bakal kalian hadirkan beragam sajian informasi ya. Pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Anda merasa sakit kepala setelah minum minuman dingin atau makan es krim? Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada kabar terbaru nih datang dari dunia musik internasional. The Rich Orange Country, teman Pro 2 yang resmi mengumumkan album terbaru yang berjudul Dream Fed You yang bakal dirilis pada 6 November nanti. Dan bersamaan dengan pengumuman ini, Rex juga merilis single terbaru yang berjudul Grandma Song. Jadi lagu ini tuh menjadi salah satu bagian dari album mereka yang nantinya bakal menghadirkan total 12 lagu nih, teman Pro 2. Dan menariknya, perjalanan menuju pengumuman album ini tuh bukan tidak juga melibatkan para penggemarnya ya, karena sebelumnya dari Rich Orange ini juga mengajak penggemar itu untuk mengikuti Treasure Hunt di 12 kota di berbagai negara untuk memecahkan teka-teki terkait judul album terbarunya. Dan yang menarik perhatian penggemar di Indonesia, Jakarta ini menjadi salah satu kota yang ikut dalam rangkaian Treasure Hunt ini, teman Pro 2. Dan yang pasti kehadiran sejumlah nama ini tentu memberikan gambaran juga ya bahwa ternyata album ini tuh bakal menghadirkan warna musik yang cukup beragam. Jadi buat teman Pro 2 yang mengikuti perjalanan mereka ya, dinantikan aja di tanggal 6 November 2026.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner,
2: sharing time,
0: story in radio.
3: Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. 90.8 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kembali kita update informasi. Kali ini datang dari BMKG ya, yang memperkirakan cuaca di berbagai wilayah Indonesia sangat bervariasi, teman Pro 2. Mulai dari hujan petir hingga peringatan potensi banjir rob juga. Dari perakirawan BMKG, Miftah Ali ya, dalam siaran perakiran cuaca di Jakarta, memberikan peringatan spesifik nih terkait potensi cuaca ekstrim di Pekanbaru, salah satunya teman Pro 2. Kemudian potensi hujan dengan intensitas ringan juga diperkirakan membasahi Banda Aceh, Medan, Padang, Jambi, Bengkulu dan juga Bandar Lampung. Sementara Palembang dan juga Pangkal Pinang berpotensi diselimuti udara kabur.

0: lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.
4: Pelan-pelan FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 buat kamu yang suka rebahan dan suka banget tidur. Nah, ini pas banget teman Pro 2 ya. Karena di Jepang tuh ada kompetisi tidur yang hadiahnya sekitar 253 juta rupiah. Jadi kompetisinya tuh bakal digelar di Tokyo pada 5 Oktober nanti teman Pro 2 ya. Dan mempertemukan peserta untuk bersaing mendapatkan skor tidur terbaik. Peserta tuh akan tidur selama 90 menit sambil menggunakan alat pelacak tidur yang mengukur kedalaman, kualitas, waktu untuk tertidur dan kestabilan tidurnya juga. Bahkan akan ada gangguan suara atau kondisi lain yang sengaja tuh diberikan untuk menguji apakah pesertanya tuh tetap bisa tidur nyenyak atau tidak nih. Nah, saat ini kompetisi ini juga sudah menerima lebih dari 45 ribu pendaftar atau sekitar 60 slot peserta. Wih, sebagai kamu teman Pro 2, ini nih saatnya.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

tidur yang menjadi kebiasaan ini bisa ganggu konsentrasi, daya ingat, suasana hati, hingga meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan juga nih teman Pro 2. Dan orang dewasa memang umumnya disarankan untuk tidur 7-9 jam setiap malamnya. Jadi jangan hanya sibuk jaga makan dan olahraga aja ya teman Pro 2. Jangan sampai kamu lupa untuk memberi tubuh kamu waktu istirahat yang cukup.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam, masih barengan sama Yayan di sini ya, hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, makin kesini kayaknya makin banyak gitu ya, orang-orang tuh berusaha untuk menutupi kesedihannya alias pura-pura bahagia. Teman Pro 2, kamu juga mungkin selama ini dikenal sebagai sosok yang ceria ya, senang sekali bercanda, ramah ke siapapun, kemudian menularkan energi positif juga ke semua orang. Akhirnya teman-teman kamu juga sampai berpikir kalau hidupmu tuh seperti tidak ada beban, teman Pro 2 ya. Padahal tidak jarang orang yang terlihat paling bahagia dan taunya paling keras itu justru menyembunyikan banyak masalah. Apakah kamu juga seperti itu, teman Pro 2? Dirimu selama ini menutupi berbagai kesedihan yang kamu rasakan. Kamu barangkali berpikir juga orang lain tuh tidak perlu tahu ya. Tapi makin kesini kepura-puraan itu tuh tambah membuat kita tuh tidak bahagia. Bahkan sekedar ingin, dirimu mungkin butuh lebih berani tampil apa adanya juga gitu ya, tanpa selalu menutupi emosi yang memang kamu rasakan. Ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan, teman Pro 2, untuk berhenti pura-pura bahagia. Informasi lengkapnya bakal kalian hadirkan kalau dengar kamu. Pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau ngomongin soal cara bagi kamu yang pengen banget berhenti untuk pura-pura bahagia, yang pasti kamu harus mulai membuka diri dan bercerita dulu nih sama orang yang tepat, teman Pro 2 ya. Karena setertutup apapun diri kamu selama ini sama

orang terdekat sekalipun ya. Sudah waktunya nih untuk memecah cangkang yang terlalu keras itu, teman Pradua. Kamu mesti mulai berani lebih buka diri juga sama orang lain. Bukan hanya sekedar dirimu bau berteman sama mereka, tapi kalian juga tuh perlu saling bercerita. Sejauh ini mungkin kamu menjadi tempat curhat yang amat menyenangkan bagi teman-teman kamu, teman Pradua ya. Dan pertanyaannya terus kapan gitu kamu mau gantian mencurahkan isi hati kamu. Memang tidak semua masalah tuh perlu diumbar, tetap gunakan pertimbangan keamanan dan urgensi sebelum diri kamu cerita ya. Jangan asal-asalan juga memilih lawan bicara hanya karena kamu tuh sudah merasa begitu penuh dengan beragam persoalan yang selalu ditanggung seorang diri.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, keputusan untuk mulai terbuka tentang hidup ya, masalah dan mungkin perasaan kepada orang lain itu bisa punya tantangan yang berbeda juga sama tiap individunya. Beberapa orang mungkin sangat sulit ya menyusun kalimat pertama mereka, niat bercerita sama teman malah jadi terus dibatalkan juga, teman Pro 2. Tapi kamu juga bisa mendadak meledakkan emosi negatif yang mungkin bertahun-tahun menguasai hati kamu, yang ditekan sedemikian rupa bentuk ekspresinya, misalnya

dirimu nangis gitu ya, begitu mulai cerita akhirnya unek-unek kamu tuh memang keluar semua teman berdua, tapi emosi kamu juga menjadi tidak terkontrol. Kemarahan, kebencian, dan kekecewaan itu seperti banjir besar yang menghantam lawan bicaramu teman berdua. Selain mereka pasti kaget banget, nantinya kamu juga bisa merasa malu, bahkan mungkin bersalah juga atas ledakan emosi ini. Jadi itu bakal bikin kamu juga sangat tidak nyaman ya teman berdua. Dan yang pasti jangan merasa bersalah dan mundur kalau ada komentar, oh kamu berubah ya, kamu mungkin bisa langsung tidak percaya diri dan ingin kembali pura-pura selalu bahagia gara-gara komentar itu teman berdua. Padahal bukan komentarnya yang salah gitu ya, tapi kamu masih terlalu takut untuk menjadi versi diri yang lebih buruk hanya karena lebih jujur tentang suasana hati.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lu cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
0: Yaelah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo.
2: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film.
3: Info musik.
2: Info komunitas.
3: Info lifestyle.
2: Info teknologi.
3: Info wisata.
2: Info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.
4: Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ngomongin pura-pura bahagia ya, memang melelahkan teman Pro 2. Efeknya berkebalikan dengan kebahagiaan sejati ya. Setelah kamu juga seharian berpura-pura ceria ya di hadapan teman-teman kamu, di rumah atau dimanapun, kamu juga bisa merasa jauh lebih buruk ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang ingin berhenti pura-pura bahagia, segera tinggalkan kebiasaan itu, kecuali kamu memang dalam mode harus tampil profesional karena pekerjaan.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time.
3: Story in radio.

Kadang kita terlalu keras menilai diri sendiri. Kita mengulang kejadian lama berkali-kali di kepala. Seolah-olah waktu bisa diputar kembali hanya dengan penyesalan. Padahal masa lalu itu tidak pernah menunggu kita untuk siap, ia berjalan dan menghilang. Dan yang sering kita lupa adalah, ada hal-hal yang memang tidak perlu disesali, kita sudah belajar darinya. Kita bertumbuh karenanya. Justru seringkali penyesalan yang kita simpan terlalu lama bukan memberi pelajaran, tetapi menghambat langkah. Maka hari ini jika kamu masih menyimpan salah satu penyesalan di sudut hati, coba tanya pelan, apa yang ingin kamu menangkan dari rasa itu? Mungkin jawabannya adalah tidak ada. Lepaskan, masa lalu bukan tempat tinggal. Itu hanya tempat singgah untuk mengambil pelajaran.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

0: Sering kita terlalu keras menilai diri sendiri. Kejadian lama terus terulang di kepala, seolah waktu bisa diputar kembali. Tapi perlahan kamu menyadari, tidak semua kesalahan harus disesali. Apa yang sudah terjadi memberi pelajaran dan membuatmu bertumbuh. Penyesalan yang terlalu lama disimpan justru sering menghambat langkah. Semakin lama kamu menyalahkan diri sendiri, semakin berat perjalananmu ke depan. Oleh karena itu lepaskan, masa lalu bukan tempat tinggal, hanya tempat singgah untuk belajar. Biarkan ia menjadi pengingat bukan beban. Ingat juga, setiap orang pernah salah, dan setiap kesalahan bisa diubah menjadi pengalaman berharga. Maka malam ini tarik napas dalam-dalam, dan izinkan dirimu menutup bab lama dengan tenang.
1: Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Hidup sering terasa cepat dan padat. Tumpukan pekerjaan, pesan yang masuk, jadwal yang padat, kadang membuatmu merasa tidak punya waktu untuk berhenti sejenak. Tapi ketenangan itu penting. Tanpa ketenangan, kamu mudah lelah, stres, dan kehilangan fokus. Malam ini tarik napas pelan dan pikirkan satu momen kecil yang bisa membuatmu merasa tenang. Mungkin secangkir teh hangat, musik yang menenangkan, atau hanya duduk diam beberapa menit. Menemukan ketenangan bukan soal melarikan diri dari tanggung jawab, tapi tentang memberi ruang untuk dirimu sendiri. Ruang untuk bernapas, untuk merapikan pikiran, dan untuk menata hati yang kadang terasa kacau. Jika kamu terbiasa bergerak cepat, coba langkah kecil. Matikan ponsel selama beberapa menit, biarkan mata menatap langit malam atau lampu yang hangat. Rasakan setiap napas yang masuk dan keluar. Dengan melakukannya, kamu tidak hanya menenangkan pikiran, tetapi juga menemukan energi baru untuk menghadapi kesibukan esok hari. Malam ini biarkan ketenangan itu menjadi hadiah untuk dirimu sendiri. Dan ingat, seberapapun padat hidupmu, selalu ada ruang untuk berhenti, menyadari diri, dan menenangkan hati.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

Lama itu seperti harta tersembunyi. Mereka sudah melewati banyak momen bersamamu. Menjadi saksi tawa, tangis, dan perubahan hidupmu. Seringkali kita sibuk dengan kehidupan sendiri, hingga lupa untuk menghargai mereka yang tetap hadir. Padahal, teman lama bukan hanya sekedar teman bermain atau berbagi cerita. Mereka adalah cermin yang memperlihatkan siapa dirimu di masa lalu, dan juga pengingat akan perjalananmu hingga hari ini. Malam ini, tarik napas sejenak dan ingat satu teman lama yang masih tetap ada di hidup. Apakah kamu pernah mengucapkan terima kasih, sekedar menanyakan kabar, atau menghabiskan waktu bersama tanpa alasan khusus? Menghargai teman lama bukan soal hadiah besar atau gestur yang mewah. Cukup dengan hadir, mendengar, atau memberi kata hangat. Mereka yang tetap ada bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka peduli dan memilih untuk tetap bersamamu. Malam ini, coba kirim pesan sederhana, telepon sebentar, atau sekedar mengingat kenangan indah yang kalian bagi. Tindakan kecil itu bisa membuat hubungan tetap hangat dan mengingatkanmu bahwa dalam dunia yang terus berubah, ada hal-hal yang layak dijaga. Persahabatan yang tulus. Story in Radio.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 56 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami hadirkan sajian jazz music hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

Podcast Music.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih.
1: Amin. Teman Pro 2 yang senantiasa setia di program 2, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Sabtu 26 September 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 2, teman terbaik kamu dari Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya teman Pro 2 dapat mendengarkan Pro 3 jaringan berita nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91.6 FM dan RRI Digital. Untuk kami yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Program 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hari ini Minggu 27 September 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Partisipasi.

classroom dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Siaran RRI Pro 2 Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu edisi Minggu 27 September 2026. Mengawali siaran di pagi hari ini teman Pro 2 kami hadirkan sajian Inspira Kalbu yang akan disampaikan oleh Ustadz Rian Syaputra SPD MPD dengan topik Kiat Istiqomah. Selamat mendengarkan.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar RRI yang sama berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Suatu ketika salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Sufyan bin Abdullah radhiyallahu taala anhu datang dan bertanya kepada Rasulullah. Beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan dalam Islam yang aku tidak perlu bertanya tentangnya kepada seorang pun selainmu." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Hadis ini adalah hadis yang singkat, padat dan indah yang merupakan kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun singkat, namun telah memberikan jawaban tentang pokok-pokok Islam yang ditanyakan oleh si penanya dalam dua kata, yaitu iman dan istiqomah menurut manhaj yang benar. Perkataan yang singkat tetapi makna dan kandungannya sangat banyak. Iman dan istiqomah merupakan kunci kebahagiaan hidup di dunia dan kunci masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimanakah agar kita dapat meraih istiqomah di atas iman ini? Yang pertama, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, dialah yang menguasai hati manusia. Sangat mudah bagi Allah untuk membolak-balikan hati manusia tersebut. Maka, mintalah kepada Allah agar hati kita diteguhkan di atas keimanan yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Di antara doa yang dapat kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi Karunia. Atau Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Kita minta kepada Allah supaya hati kita terus berada pada ketaatan dan tidak beralih kepada kemaksiatan. Hati jika diminta supaya balik pada ketaatan, berarti yang diminta adalah beralih dari satu ketaatan pada ketaatan lainnya. Dari sholat, lalu berzikir, lalu bersedekah, lalu berpuasa, lalu yang lain-yang lainnya dari ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berteman dengan orang-orang yang bisa membantu dan mengkondisikan kita agar bisa istiqomah. Teman itu sangat penting dalam hidup kita, sebab dia adalah salah satu faktor yang paling penting yang akan memberikan pengaruh pada akhlak dan agama kita. Olehnya itu Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, bahkan memerintahkan kepada kita agar selektif dalam memilih teman. Nabi SAW bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Agama seseorang itu tergantung pada temannya. Maka perhatikanlah oleh kalian siapa yang menjadi teman kalian. Hadis ini menunjukkan betapa besar pengaruh teman dalam konsistensi kita beragama dan bagaimana kita berakhlak. Kemudian ketiga, bersungguh-sungguh dalam beramal. Dalam jiwa kita ini ada nafsu yang tidak senang dengan ketaatan. Akibatnya kita dibuat malas, bahkan berlari meninggalkan ketaatan. Maka dengan kesungguhan ini, insya Allah nafsu bisa kita tundukkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, maka kami akan berikan dia petunjuk ke jalan kami. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan memperoleh hasilnya. Barang siapa yang bersantai-santai pada saat bekerja, maka dia akan menyesal saat pembagian upah. Demikian pula, siapa yang bersantai-santai, malas dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menyesal pada hari akhirat nanti. Pendengar RRI yang semoga Allah meneguhkan iman kita semua, demikianlah diantara tiga kiat istiqomah. Pertama, berkaitan dengan hubungan kita kepada Allah. Yang kedua, berkaitan dengan faktor eksternal kita, dalam hal ini teman. Dan yang ketiga, berkaitan dengan diri kita sendiri. Untuk istiqomah butuh kesungguhan dalam beramal. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teman Pro 2, itulah tadi sajian Inspira Kalbu yang disampaikan oleh Ustadz Rian Syaputra, SPD, MPD. Selanjutnya kami hadirkan sajian jazz musik hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan. Pro 2 FM Jazz Music. Teman terbaik. Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Info Pro 2. Tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Kita ke informasi yang pertama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memperkuat edukasi dan pelayanan kesehatan bagi remaja sebagai bagian dari upaya jangka panjang mencegah stunting. Upaya ini dilakukan melalui gerakan cegah stunting melalui aksi bergizi yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kabupaten Buton dan Kabupaten Buton Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan di SMA Negeri 12 Buton, menyasar 200 remaja putri dari SMA Negeri 12 Buton dan SMP Negeri 10 Lasalimo Selatan. Mereka mendapatkan tablet tambah darah serta screening anemia. Pelayanan juga mencakup cek kesehatan gratis bagi anak usia sekolah dan masyarakat umum, serta penguatan sekolah sehat melalui penandatanganan MOU. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sebanyak 1.336 siswa dari 10 sekolah di Sulawesi Tenggara mengikuti kegiatan Pijar Inspirasi 2026 yang digelar serentak oleh Komunitas Kawan Inspirasi bersama Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara pada Sabtu kemarin. Kegiatan ini menjadi wadah bagi siswa untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman melalui berbagai materi edukasi. Bank Indonesia memberikan pemahaman mengenai layanan informasi publik Bank Indonesia, Cinta Bangga Paham Rupiah, Kebang Sentralan, serta sistem pembayaran digital. Selain itu, siswa diperkenalkan dengan Perpustakaan Bank Indonesia Sulawesi Tenggara sebagai sumber literasi dan informasi, termasuk IB Library yang menyediakan koleksi buku elektronik yang dapat diakses secara digital. Administrator Unit Kehumasan KPWBI Provinsi Sulawesi Tenggara, Indra Gunawan Rahman, mengatakan kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya memperluas edukasi Bank Indonesia kepada generasi muda. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Lifter Indonesia Rahmat Erwin Abdullah merebut medali emas ASEAN Games 2026 nomor 75 kg putra. Ia mencatat angkatan 366 kg setelah mengangkat 160 kg snatch dan 206 kg clean and jerk pada final. Rahmat tertinggal dari Ri Chong Sung pada snatch setelah lifter Korea Utara membukukan angkatan 162 kg pada kesempatan ketiga. Namun Rahmat tetap tenang dan

menjaga peluang melalui strategi angkatan yang membuat persaingan kelas 75 kg semakin ketat. Pada clean and jerk, Rahmat membuka angkatan dengan 201 kg lalu menaikkannya menjadi 206 kg. Rahmat mengunci emas dengan total 366 kg, unggul tipis dari Wirapon Wichuma yang mengumpulkan 365 kg secara keseluruhan. Total angkatannya 366 kg, Rahmat juga memecahkan rekor dunia. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Ada Vivi di sini yang siap temani kamu di sepanjang sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Hingga pukul 10 pagi nanti pastinya Vivi bakal seru-seruan bareng teman Pro 2 dengan informasi yang informatif, kemudian menghibur dan juga menginspirasi buat teman-teman Pro 2, dan pastinya dengan lagu-lagu yang asik nih menemani hari Minggu teman Pro 2. Wih. Tapi sayangnya kita berada di minggu terakhir bulan September teman Pro 2. Gimana? Septembernya so fast atau so slow? Anyway teman Pro 2, sebelum Vivi mau infoin perakiran cuaca, gimana? Kemarin apakah kamu salah satu yang menikmati atau mengagumi pemandangan di langit teman Pro 2? Tepatnya menjelang malam hari hingga subuh tadi, bulannya sangat cantik karena memang ada fenomena harvest moon teman Pro 2. Nah, nanti kita bahas juga ya sedikit tentang harvest moon. Tapi Vivi mau infoin dulu nih, untuk perakiran cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara edisi Minggu 27 September 2026. Jadi BMKG memperkirakan kondisi cuaca di Sulawesi Tenggara teman Pro 2. Berdasarkan perakiran cuaca, kondisi ini berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara sepanjang hari. Nah, pada pagi hari cuaca umumnya cerah berawan. Kondisi serupa juga diperkirakan berlanjut pada siang hingga sore hari dengan cuaca cerah berawan di sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara. Meskipun malam hari nanti cuaca diperkirakan berubah menjadi berawan, kondisi berawan ini juga diperkirakan terjadi pada dini hari esok. Suhu udara di wilayah Sulawesi Tenggara diperkirakan berada pada kisaran 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 50 hingga 94%. Sementara untuk angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan sekitar 2 hingga 20 km per jam. Dalam perakiraan ini teman Pro 2 tidak terdapat peringatan dini cuaca untuk wilayah Sulawesi Tenggara. Jadi tetap ya teman Pro 2, mau cuacanya cerah berawan, apalagi kalau misalnya hujan teman Pro 2, kita selalu tetap dihimbau untuk memperhatikan perkembangan informasi cuaca terbaru dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Alright teman Pro 2, itu dia informasi perakiran cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara mengawali ya di jam 6 pagi ini teman Pro 2. Matahari kayaknya udah buru-buru menyapa kita ya. Belum jam 6 tadi sudah wah menghangatkan nih kota Kendari. So pagi ini hari Minggu pada kemana nih teman Pro 2? Pastikan kamu juga menjadi bagian di Car Free Day ya. Karena itu yang bisa dinikmati paling awal di hari Minggu. Ya memang hanya di awal sih ya. So teman Pro 2, pastikan kamu tetap bareng Vivi di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sepeda, selamat pagi teman Produa. Memang ya kalau hari Minggu itu punya suasana yang berbeda. Seperti dispesialkan nih dibanding hari-hari lain. Apakah hanya Vivi yang merasakan itu? Tentunya tidak. Bagi kamu yang libur di hari ini. Karena kalau di hari Minggu tuh ya teman Produa, kebanyakan orang pada libur. Jadi tidak ada lagi drama di pagi hari. Drama apa? Bukan drakor atau dracin ya teman Produa. Drama yang kita pemeran utamanya. Drama seperti alarm bunyi berkali-kali karena harus buru-buru berangkat kerja ataupun kuliah ataupun juga sekolah. Tidak ada juga drama mencari baju sambil menghitung waktu. Dan yang paling penting tidak ada kalimat tunggu dulu 5 menit lagi. Sekarang bisa 50 menit teman Produa, asalkan kamu lagi libur ya. Karena kita semua tahu 5 menit versi orang yang masih mengantuk itu bisa berubah menjadi 1 jam. Nah, Minggu pagi juga sering menjadi waktu ketika kita akhirnya punya kesempatan nih untuk melakukan hal-hal sederhana yang selama seminggu kemarin mungkin terlewat. Sarapannya jadi lebih santai, minum kopi tanpa terburu-buru, merapikan kamar, jalan pagi, olahraga ringan, ikut CFD-an atau sekedar duduk sambil dengerin Produa. Tuh, yang paling akhir harus sih ya teman Produa. Karena menurut Vivi ya, hal-hal sederhana seperti itu yang kadang kita butuhkan juga. Nah, tapi ada satu kebiasaan yang mungkin tanpa sadar sering kita lakukan nih teman Produa. Ketika kita baru bangun pagi di hari Minggu, kita tuh langsung merasa, apa nih saya harus lakukan? Apa nih saya harus produktif nih di hari Minggu ini? Saya tidak mau seperti Minggu yang kemarin saya tidak produktif. Saya harus produktif Minggu ini. Harus produktif, harus olahraga, belajar, menyelesaikan pekerjaan, atau pergi ke tempat yang memang kamu udah planning kan nih di hari Minggu. Padahal hari Minggu tidak harus menjadi hari untuk mengejar sebanyak mungkin kegiatan. Di hari Minggu juga bisa menjadi kesempatan nih untuk kamu mengembalikan energi kamu. Karena istirahat bukan berarti malas ya teman Produa, tapi tubuh kita memang membutuhkan waktu untuk recharge setelah menjalani rutinitas selama beberapa hari. Tidur yang cukup, makan dengan baik, bergerak harus juga ya teman Produa, walaupun sebentar aja, ataupun juga mendapatkan udara pagi nih dan memberikan waktu untuk melakukan sesuatu yang kita sukai. Semuanya bisa membantu tubuh dan pikiran terasa oke, lebih siap menghadapi enggak tuh. Semangat banget nih Vivi. Menghadapi aktivitas berikutnya. Jadi kalau pagi ini kamu baru bangun dan ingin menikmati suasana dengan lebih santai, tidak perlu merasa bersalah. Nikmati aja teman Produa. Tetapi jangan juga sampai rencana menikmati Minggu berubah menjadi posisi rebahan ya, yang tidak berpindah sampai sore. No no teman Produa. Karena kasur memang nyaman, terlalu nyaman malah.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Teman Proy 2, kalau mau buat minggu kamu terasa sedikit lebih menyenangkan ya, sebenarnya tidak perlu melakukan sesuatu yang besar. Namanya mau sedikit lebih menyenangkan ya teman Proy 2. Coba mulai dari satu hal yang kecil, setelah bangun minum air putih dulu deh ya teman Proy 2, biar tidak seret tenggorokan kamu, karena memang itu yang paling dianjurkan kalau di pagi hari. Lalu buka jendela dan biarkan udara pagi itu masuk. Rapiin tempat tidur kamu, mandi, pilih pakaian yang membuat kamu merasa nyaman, kemudian cari sarapan yang kamu suka. Atau kamu mau skip mandinya dulu, it's okay lah ya teman Pro 2. Kelihatannya sederhana sih, tetapi ada satu hal menarik dari kebiasaan kecil seperti ini. Ketika kita menyelesaikan satu hal kecil, biasanya kita mendapatkan dorongan untuk okay, next yang ini deh, yang tadi alhamdulillah udah beres. Dari yang awalnya hanya merapikan tempat tidur, bisa saja melanjut membersihkan kamar. Setelah kamar rapi, mungkin jadi ingin olahraga sebentar. Setelah olahraga, mandi deh, habis itu sarapan. Dan tiba-tiba, wow, ternyata sudah melakukan banyak hal nih di pagi ini. Padahal semuanya dimulai dari satu langkah kecil. Jadi tidak perlu menunggu motivasi datang dulu ya baru bergerak. Kadang justru nih kita harus gerak dikit dulu nih, kemudian semangatnya menyusul teman Pro 2.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Teman Pro 2, ada satu hal lagi sih yang menurut Viv ini penting ya. Jangan sampai kita terlalu sibuk memikirkan minggu sampai lupa menikmati hari ini. Karena seringkali kita sudah berada di hari Minggu, tetapi pikiran sudah ke hari Senin. Biasanya tuh ya teman Pro 2, kalau Vivi sih sebutnya kalau udah di jam 12 ke atas itu udah masuk ke hari Minggu Senin nih, kalau kata Bunga Reza ya teman Pro 2. Atau di sore hari itu udah masuk Senin sih bagi Vivi yang buat mau kerja lagi di hari Seninnya. Tapi kan Vivi hari Minggu kerja juga nih. Enggak, kalau misalnya Vivi dapat liburnya di Minggu, nah Seninnya masuk gitu toh teman Pro 2. Besok harus kerja, besok ada tugas apa nih yang harus diselesaikan sekarang, besok harus meeting, ataupun juga besok harus kuliah buat teman-teman Pro 2 juga. Akhirnya Minggu yang seharusnya menjadi waktu untuk beristirahat malah dipenuhi kekhawatiran tentang sesuatu yang bahkan belum terjadi, padahal Seninnya belum dimulai. Jadi untuk pagi ini tidak ada salahnya ya teman Pro 2, memberikan diri kamu sedikit ruang, menikmati sarapan, dengerin lagu favorit, bicara dengan keluarga, bertemu teman, atau jalan-jalan sejenak. Atau kalau memang ingin sendiri, ya nikmatilah waktunya sendiri. Tidak semua waktu harus menghasilkan sesuatu. Ada waktu yang memang tugasnya hanya membuat kita merasa lebih baik. Dan mungkin itu salah satu fungsi dari hari Minggu. Hari Minggu tidak harus sempurna ya teman Pro 2, tidak harus juga penuh aktivitas, tidak harus terlihat produktif. Yang penting setelah melewati hari ini kamu merasa sedikit lebih segar, sedikit lebih tenang, dan sedikit lebih siap menghadapi minggu yang baru. Kalau ada pekerjaan yang belum selesai, it's okay. Kalau minggu kemarin tidak berjalan sesuai rencana, it's okay teman Pro 2. Kalau ada hal yang belum berhasil kamu lakukan, tentunya masih ada kesempatan untuk mencoba lagi. Karena hidup ya memang tidak selalu berjalan sesuai jadwal. Ada hari kita bisa berlari, ada hari juga kita hanya mampu berjalan, dan ada juga hari ketika kita memang perlu berhenti sebentar. Tidak masalah. Yang penting jangan berhenti terlalu lama sampai lupa kalau perjalanannya masih panjang teman Pro 2. Dan juga jangan ganti frekuensi kamu. Kita masih bersama di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi temani kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Udah jam 7 pagi aja nih. Wow, matahari sangat cantik di pagi hari ini. Begitupun bulan di malam tadi ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kalau semalam kamu sempat melihat ke langit, mungkin kamu melihat bulan yang nampak begitu terang dan bulat nih teman Pro 2. Yep, kita baru saja melewati fenomena Harvest Moon atau yang sering disebut juga sebagai bulan panen. Harvest Moon tahun ini tuh terjadi pada Sabtu kemarin, 26 September 2026. Wih, tanggal cantik ya. Vivi baru ngeh nih ya. Tanggalnya cantik, fenomena alamnya juga cantik. Semoga ia menyaksikannya juga cantik ya dan rupawan deh ya buat pria. Nanti pria yang lelakinya ngambek nih, aku gak cantik, aku tampan. Oke. Nah, teman Pro 2 ini kita masih terasa juga ya nuansanya hingga subuh tadi. Dan malam setelahnya, teman Pro 2, BMKG juga menjelaskan bahwa Harvest Moon ini adalah istilah tradisional untuk bulan purnama yang waktunya paling dekat dengan equinox, musim gugur di belahan bumi utara. Dan menariknya lagi nih teman Pro 2, semalam bulan juga berada di dekat Saturnus di langit malam. Jadi sebenarnya langit malam kemarin cukup menarik nih untuk dinikmati. Tapi kalau kamu semalam tidak sempat melihatnya ya tidak perlu kecewa teman Pro 2. Karena yang menarik dari fenomena seperti ini bukan hanya melihat bulan saja, tetapi bagaimana sesuatu yang setiap hari ada di atas kita ternyata bisa menjadi momen untuk berhenti sejenak dan melihat ke atas. Teman Pro 2, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa sih namanya dinamakan Harvest Moon atau bulan panen? Emangnya bulannya banyak kemudian dipanen? Kayak padi gitu ya. Kenapa bukan namanya full moon saja? So for your information nih teman Pro 2, istilah Harvest Moon itu berasal dari tradisi di belahan bumi utara. Di sekitar equinox, waktu terbit bulan purnama dari satu malam ke malam berikutnya itu menjadi lebih berdekatan. Nah kondisi ini dulunya memberikan tambahan cahaya pada malam hari, sehingga masyarakat yang bekerja di bidang pertanian itu punya waktu lebih panjang nih untuk melakukan panennya. Jadi namanya Harvest Moon. Sebenarnya punya hubungan nih dengan kehidupan masyarakat dan musim panen. Bukan berarti bulannya benar-benar berubah menjadi bulan khusus untuk panen, dan bukan juga karena bulan tiba-tiba menjadi lebih besar. Nah ini yang menariknya, kadang sesuatu yang terlihat sederhana di langit ternyata punya cerita panjang di baliknya. Sama seperti kehidupan kita sehari-hari, ada banyak hal yang kelihatannya biasa saja, tetapi kalau kita mau berhenti sejenak dan memperhatikannya, ternyata ada cerita yang menariknya.

0: Pradua teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Taman Pro 2 mau bikin rumah semakin nyaman dan tampil beda. Yuk merapat ke Informa Kendari. Khusus member Informa ada promo spesial beli 1 gratis 1. Hanya 3 hari mulai tanggal 25 hingga 27 September 2026. Ada lampu dekorasi, wall dekorasi, karten, kaset dan masih banyak pilihan lainnya. Belanja 1 gratis 1. Bukan hanya itu, nikmati juga cashback hingga 12% khusus member Informa atau pengguna kartu kredit CIMB Niaga untuk pembelanjaan furnitur. Tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Mau cicilan, ada cicilan 0% untuk pengguna kartu kredit BCA, BRI, BNI, CIMB Niaga, dan Mandiri untuk furnitur maupun elektronik. Belum punya kartu kredit? Tenang, bisa cicil tanpa kartu kredit dan tanpa survei melalui Dana Kini, Indodana, Home Credit, dan Kredivo. Ajukan saja dulu barang yang mau dicicil. Dan ada juga paket isi rumah tipe 36 mulai cicilan 1,8 juta rupiah. Sudah bisa mendapatkan sofa, tempat tidur, lemari pakaian, meja makan, mesin cuci, dan lainnya. Segera download aplikasi Informa dan kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU Kalikadia, lantai 2 dan lantai 3. Informa Kendari, bikin rumah nyaman, belanja jadi lebih mudah.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sembilan puluh poin delapan FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi temannya kamu ya, teman Pro 2. Kalau tadi kita udah bahas seputar Harvest Moon dan juga bagaimana sih menikmati pagi di hari Minggu ya, teman Pro 2. Nah, kita masih di Pro 2. Iya sih. Vivi mau bilang kita masih di musim kemarau ya, teman Pro 2. Belakangan ini panasnya memang bisa terasa lebih menyengat. Kalau kita keluar rumah sebentar aja, baru beberapa menit keringat sudah mulai muncul, teman Pro 2. Masuk kendaraan yang terparkir di bawah matahari, rasanya inikah seperti masuk oven. Dan pertanyaannya, kenapa sih musim kemarau itu membuat udara terasa jauh lebih panas? Teman Pro 2, salah satu alasannya itu berkaitan dengan kondisi atmosfer yang lebih kering dan berkurangnya tutupan awan. Nah, jadi saat musim kemarau nih, di banyak wilayah Indonesia jumlah awan dan curah hujan itu cenderung lebih sedikit. Jadi ketika langit lebih sering cerah, sinar matahari juga bisa lebih langsung mencapai permukaan bumi. Akibatnya, permukaan tanah, jalan, bangunan, kendaraan, sampai atap rumah menyerap lebih banyak energi matahari. Itulah sebabnya panas bisa terasa lebih kuat. Jadi bukan hanya perasaan kita nih yang mengatakan, wah panas sekali nih hari. Memang ada kondisi lingkungan yang membuat tubuh menerima panas lebih banyak ya, teman Pro 2. Tapi ada yang menarik lagi nih, teman Pro 2. Panasnya itu tidak selalu menunggu sampai siang, pagi hari ya, kayak pagi hari ini. Tadi mataharinya udah tinggi aja nih, teman Pro 2. Belum jam 7, belum jam 6 pula, udah tinggi aja. Pagi hari kadang kita sudah terasa gerah, apalagi kalau malam sebelumnya udaranya cukup hangat dan tidak banyak awan. Ketika matahari mulai naik, permukaan bumi kembali menerima energi. Ditambah lagi kalau lingkungan sekitar rumah kamu minim akan pepohonan, teman Pro 2, atau banyak permukaan beton dan aspal, tentunya permukaan-permukaan itu juga bisa menyerap dan menyimpan panas, kemudian melepaskannya kembali ke lingkungan. Makanya nih, kawasan yang banyak beton, aspal, dan bangunan terkadang itu terasa lebih panas dibandingkan area yang masih banyak pepohonan. Jadi kalau halaman rumah kamu masih punya pohon yang rindang, jangan buru-buru ditebang nih, karena selain membuat suasana lebih adem, pepohonnya juga membantu memberikan naungan dan berperan dalam menjaga kondisi lingkungan tetap lebih nyaman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Proyek 2 bahas tentang kemarau ya. Kondisi panas seperti ini juga membuat tubuh tuh harus bekerja lebih keras nih untuk mengatur suhu. Tubuh mengeluarkan keringat untuk membantu mendinginkan diri. Masalahnya kalau cairan yang keluar itu tidak cukup digantikan, kita bisa mengalami kekurangan cairan. Karena itu nih teman Proyek 2, jangan tunggu sampai benar-benar merasa haus baru kamu minum. Apalagi nih buat kamu yang hari ini punya aktivitas di luar rumah, sediakan air minum ya teman Proyek 2. Gunakan pakaian yang nyaman dan tidak terlalu tebal. Kalau harus berada di luar ruangan dalam waktu yang lama, usahakan mencari tempat teduh dan beristirahat secara berkala. Dan satu lagi deh yang sering dilupakan, jangan merasa keren karena kamu tahan panas nih. Kalau tubuh kamu sudah memberikan sinyal seperti pusing, lemas, mual, sakit kepala, atau merasa sangat kepanasan, itu bukan waktunya berkata sebentar lagi selesai. Lebih baik berhenti sejenak dan beri tubuh kamu kesempatan untuk pulih ya teman Proyek 2.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Taman Pro 2 mau bikin rumah kamu semakin nyaman dan tampil beda. Yuk merapat ke Informa Kendari. Khusus member Informa ada promo spesial beli 1 gratis 1. Hanya 3 hari mulai tanggal 25 hingga 27 September 2026. Ada lampu dekorasi, wall dekorasi, curtain, kaset dan masih banyak pilihan lainnya. Belanja 1 gratis 1. Bukan hanya itu, nikmati juga cashback hingga 12% khusus member Informa atau pengguna kartu kredit CIMB Niaga untuk pembelanjaan furnitur, tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku ya. Mau cicilan? Ada cicilan 0% untuk pengguna kartu kredit BCA, BRI, BNI, CIMB Niaga dan Mandiri untuk furnitur maupun elektronik. Belum punya kartu kredit? Tenang, bisa cicil tanpa kartu kredit dan tanpa survei melalui Dana Kini, Indodana, Home Credit dan Kredivo. Ajukan saja dulu barang yang mau dicicil. Dan ada juga paket isi rumah tipe 36 mulai cicilan 1,8 juta rupiah. Sudah bisa mendapatkan sofa, tempat tidur, lemari pakaian, meja makan, mesin cuci dan lainnya. Segera download aplikasi Informa dan kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU Kalikadia lantai 2 dan lantai 3. Informa Kendari, bikin rumah nyaman, belanja jadi lebih mudah.